Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Gleil dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital, ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu, dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus memikirkan biaya SPP.
5: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menkumham, Imipas, Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
7: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus

0: jadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shen Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi

0: lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Sengrael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus kecelakaan lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Selain itu, di New Rehab 2.0, peserta mandiri atau PBPU yang masih memiliki tunggakan iuran, tetapi saat ini terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya, seperti pekerja penerima upah atau penerima bantuan iuran, juga dapat mengikuti program rehab dengan maksimal cicilan sampai 36 kali. Jadi, selama mereka terdaftar aktif di segmen lainnya, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya melalui program rehab.
0: Terus, gimana cara daftarnya?
1: Seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran dapat mendaftar program rehab di aplikasi mobile JKN atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
0: Berikut cara mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN.
1: Pertama, buka aplikasi mobile JKN.
0: Kemudian, pilih fitur New Rehab 2.0.
1: Akan muncul jumlah tunggakan masing-masing peserta.
0: Setelah itu, checklist formulir persetujuan dan pilih jangka waktu cicilan.
1: Kemudian, akan muncul simulasi cicilan per bulan yang telah memperhitungkan cicilan dan iuran bulan berjalan.
0: Lakukan konfirmasi persetujuan, lalu masukkan PIN mobile JKN.
1: Pendaftaran rehab selesai.
2: Kat. Kapan mulai syutingnya ini?
1: Tunggu apa lagi?
0: Yuk selesaikan tunggakan iuranmu dengan
1: New Rehab 2.0.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh tahu?
1: Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga 500.

0: Bagi Tarianu, setiap ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Tarianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya, seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita, seperti ukir pelaut, cendrawasi, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

0: Langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

Bagi Tariano, seni ukir bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Tariano Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

98.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Nah, baik para pendengar, saat ini kalau kita lihat di luar sedang turun hujan di beberapa wilayah di Biak ya, di Senin pagi ini. Dan untuk itu kepada para pendengar yang sedang menjalani aktivitas di luar sana, walaupun sedang turun hujan yang sangat lebat, semoga kita semua bisa tetap menjalankan berbagai aktivitas dengan baik. Dan juga untuk para pendengar yang sedang berada di dalam perjalanan, jangan lupa untuk tetap berhati-hati apalagi dengan kondisi jalan yang basah karena terguyur hujan. Ya, semoga perjalanan Anda sampai di tujuan dengan aman dan aktivitas hari ini tetap berjalan dengan lancar. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Bia, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda dalam program pengarus utamaan gender untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Nah, baik pendengar, kepemimpinan perempuan jadi kunci birokrasi inklusif dan adaptif, di mana upaya mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Dari data Badan Pusat Statistik mencatat indeks ketimpangan gender atau IKG Indonesia terus mengalami penurunan dari 0,499 pada 2018 menjadi 0,402 pada tahun 2025. Ya, penurunan tersebut mencerminkan semakin baiknya capaian pembangunan kesetaraan gender sekaligus menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan pengarus utamaan gender mulai memberikan hasil nyata. Meski demikian, kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada posisi-posisi kepemimpinan strategis di sektor publik sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Dr. Muhammad Taufik Dia saat memberikan sambutan pada Women's Leadership Forum di Aula Profesor Agus Dwiyanto, MPA Kantor LAN Jakarta pada Senin 27 Juli 2026. Yang mana dalam kegiatan tersebut mengangkat tema Breaking Barriers Building Impact. Dan besarnya jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi yang hingga kini baru mencapai sekitar 17%. Menurutnya, peningkatan jumlah perempuan pada posisi kepemimpinan bukan semata-mata untuk memenuhi target representasi, melainkan untuk menghadirkan perspektif dan gaya kepemimpinan yang semakin adaptif terhadap tantangan birokrasi modern. Ya, pendengar, saat ini perempuan juga dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam membangun empati, mendorong kolaborasi, serta memperkuat komunikasi lintas sektor, sehingga mampu memberikan sentuhan yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah pembentukan pusat pendidikan kepemimpinan perempuan sebagai wadah pengembangan kepemimpinan perempuan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dan dari sisi pengurus utamaan gender sebagai strategi pembangunan nasional, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak dapat dilepaskan dari penerapan 4 pilar utama PUK, yaitu menjadi landasan terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Yang mana pilar pertama adalah akses, yaitu memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan, pengembangan kompetensi, serta peluang untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di sektor publik. Kemudian pendengar, pilar yang kedua adalah partisipasi, yaitu memberikan ruang yang sama bagi perempuan untuk terlibat secara penuh dalam proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Dan pilar yang ketiga adalah kontrol, yang memastikan perempuan memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama yang ikut menentukan arah pembangunan. Dan juga pilar yang keempat adalah manfaat, yaitu memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil dan setara oleh perempuan maupun laki-laki tanpa adanya kesenjangan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Baik pendengar, Anda masih di kebersamaan kita pada siang hari ini hingga nanti pukul 14:57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, saat ini hujan masih menemani suasana pagi hari kita menjelang siang. Ya, untuk itu buat Anda yang sedang beraktivitas, semoga hujan tidak mengurangi semangat untuk menyelesaikan kegiatan hari ini. Ya, dan juga untuk para pendengar yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati karena kondisi jalan tentu berbeda ketika hujan turun. Mungkin nanti akan sedikit licin. Untuk itu para pendengar yang sedang di jalan diharapkan agar tetap berhati-hati dan selamat sampai di tujuan. Ya, untuk itu kepada para pendengar, kami masih akan hadirkan beragam informasi dan juga musik menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Ya, untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Dan untuk para pendengar, selamat menjalankan aktivitas dan selamat pagi menuju siang.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di cek fakta pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodextrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodextrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi milik bebelak.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodextrin sebagai salah satu bahan dalam beberapa produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okeza.com, Dokter Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Roshanik Kushardina SGZ MSI menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan salah satu bahan tambahan pangan atau BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurut Roshane, maltodextrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serealia, dan jagung. Selain itu, melansir dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun pendengar, penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi cereulit pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodextrin. Dengan demikian, keberadaan maltodextrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak. Dengan demikian pendengar, informasi mengenai susu Bebelak berbahaya karena mengandung maltodextrin merupakan informasi tidak benar atau hoaks. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11:15 waktu Indonesia Timur. Dan kita kembali dalam acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak bersama saya Aini. Baik, saya nantikan untuk para pendengar yang ingin bergabung dalam acara kita edisi siang hari ini. Saya nantikan di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, langsung saja bergabung bersama kita di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu kami hadirkan dulu beberapa musik untuk menemani aktivitas siang hari Anda di hari ini. Dan ini dia, kita dengarkan satu lagu dari Afgan dengan judul Jodoh Pasti Bertemu. Ya, selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di kebersamaan dalam Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Bia. Ya, bagi pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, boleh langsung bergabung bersama kita di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Sekali lagi untuk para pendengar yang ingin berbagi ucapan dan sapaan, bisa langsung bergabung bersama kita di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu pendengar, kami hadirkan dulu satu lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat beraktivitas.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya, Yalin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar kaum muslimin dan musliman yang berada di Kota Biak dan sekitarnya, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro 1.

0: Biak siang ini, biak orkok ini.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 12:34 waktu Indonesia Timur. Dan kami hadirkan satu informasi mengenai cerita budaya dan kali ini datang dari Festival Budaya Bia. Ya baik pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia dan akan digelar 17 hingga 21 Oktober mendatang bertepatan Hari Kebudayaan Nasional. Ya, perbedaan festival tahun ini adalah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia. Bahkan panitia berencana mengundang perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Kurang lebih acaranya sama seperti 2025, bedanya kita mengundang teman-teman rumpun Melanesia untuk datang membawa budaya, adat istiadat, dan UMKM mereka, ujar Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor Irfak. Ya, Irfak mengemukakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Ya, menurutnya, jika negara-negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia akan mengundang duta besar perwakilan, juga akan digelar high level meeting khusus rumpun Melanesia untuk membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan. Ya, pendengar, dukungan juga datang dari duta besar Sisel yang telah mengkonfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik. Bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Rekor sebelumnya sekitar 1.200 orang. Selain itu ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Promosi festival sudah dimulai sejak Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial. Pemerintah Kabupaten juga berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia.

Ya baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, dan kami masih di kebersamaan siang hari ini dengan beragam musik dan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selamat menjalankan aktivitas.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya, selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan siang hari ini hingga nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu kami hadirkan dulu suatu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Yaitu mengenai mengapa kita sering mengantuk setelah makan siang. Ya pendengar, rasa kantuk yang muncul setelah makan siang merupakan kondisi yang umum dialami banyak orang, di mana tidak sedikit pelajar mengaku mengalami penurunan konsentrasi dan keinginan untuk tidur sesaat setelah menyantap makan siang. Meski sering dianggap sepele, kondisi tersebut ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang berkaitan dengan proses kerja tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Andi Pratama SPPD menjelaskan bahwa setelah makan tubuh akan meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan untuk membantu proses mencerna dan menyerap nutrisi. Pada saat yang sama tubuh juga mulai melakukan berbagai proses metabolisme yang membutuhkan energi sehingga seseorang dapat merasakan tubuh lebih rileks dan mengantuk. Selain proses pencernaan, rasa kantuk juga dipengaruhi oleh ritme sirkadian atau jam biologis tubuh, di mana menurut Dr. Andi, secara alami manusia memang mengalami penurunan tingkat kewaspadaan pada awal hingga pertengahan sore, meskipun telah mendapatkan waktu tidur yang cukup pada malam hari. Kondisi inilah yang membuat rasa kantuk setelah makan siang terasa lebih kuat. Ya pendengar, jenis makanan yang dikonsumsi juga memiliki peran penting. Makanan tinggi karbohidrat, sederhana, gula, dan lemak dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat, kemudian turun kembali dalam waktu singkat. Fluktuasi tersebut dapat membuat tubuh terasa lemas dan memicu rasa kantuk setelah makan. Sebaliknya, konsumsi makanan dengan kandungan protein, serat, dan karbohidrat kompleks dinilai mampu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kemudian kurang tidur pada malam hari juga menjadi salah satu penyebab utama seseorang lebih mudah mengantuk setelah makan siang. Jika tubuh belum mendapatkan waktu istirahat yang cukup, rasa kantuk alami pada siang hari akan semakin terasa sehingga dapat menjaga produktivitas kerja maupun proses belajar. Untuk mengurangi rasa kantuk, para ahli menyarankan masyarakat mengonsumsi makan siang dalam porsi yang tidak berlebihan, memperbanyak sayur dan buah, serta mengurangi minuman manis. Berjalan kaki selama 5 hingga 10 menit setelah makan juga dapat membantu memperlancar sirkulasi darah dan menjaga tubuh tetap segar. Ya, menurut Dr. Andi, apabila rasa kantuk muncul secara berlebihan setiap hari meskipun sudah memiliki pola tidur yang baik dan pola makan yang sehat, kondisi tersebut sebaiknya dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Karena rasa kantuk yang berlebihan dapat menjadi salah satu tanda gangguan kesehatan tertentu, seperti diabetes, sleep apnea, gangguan tiroid, atau kondisi medis lainnya yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Para ahli menegaskan bahwa mengantuk setelah makan siang merupakan respon tubuh yang normal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari proses pencernaan, jenis makanan, hingga kualitas tidur. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan gaya hidup aktif, masyarakat dapat mengurangi rasa kantuk serta menjaga produktivitas sepanjang hari. Ya pendengar, itulah alasan mengapa kita sering mengantuk setelah makan siang ya. Dan tentunya saat-saat ini adalah saat makan siang, dan biasanya kita akan mengantuk, dan alasannya adalah seperti yang tadi telah saya sampaikan kepada para pendengar. Ya baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan ia telah menyatakan kepada para pemain mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua.

Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara mempecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya, kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Semua 6.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi di Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini kita jumpa kembali dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Pro 1 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk para pendengar yang ingin request lagu, langsung saja bisa bergabung bersama kita di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Dan kami akan hadirkan musik dangdut untuk menemani siang hari Anda di hari ini. Selamat beraktivitas.

0: Ini bertata di sini karena bertatakan insan jabrus di dalam bayi.
1: Ada benar saja Ali Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan siang hari ini di Prodangdut hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Untuk para pendengar yang ingin merequest lagu dangdut, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas.

dan mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di cek fakta pukul 14.01 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemnaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu pendengar, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Dengan demikian pendengar, informasi mengenai tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, edisi Senin 28 September 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Biak siang ini, biak orkok ini.
4: Ayo cermat memilih informasi.

96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih di kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga nanti pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin diputarkan lagunya, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, baik pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin request lagu, bisa bergabung bersama kita di 0822-5163-4612. Dangdut adalah kita. Selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumer.

Syria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3400 sampai dengan 4000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. Dan biasanya kalau sudah waktu seperti ini, pendengar sudah ada yang mulai beristirahat, kemudian menikmati waktu bersama keluarga atau sekedar mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan aktivitas. Karena biasanya aktivitas mulai memasuki bagian akhir sebelum sore tiba. Dan untuk cuaca di siang hari ini cukup cerah, berbeda dengan tadi yang sempat diguyur hujan. Untuk itu kepada para pendengar, silakan menjalani aktivitas siang hari Anda. Yang masih bekerja, tetap semangat dalam bekerja. Dan juga yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya, bisa langsung bergabung dengan kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Kalau kita masih di kebersamaan Pro Dangdut hingga nanti pukul 14.57 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk itu kami akan hadirkan beberapa lagu dangdut dan juga informasi ringan untuk menemani aktivitas siang hari Anda. Selamat beraktivitas.

0: kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Siang edisi hari Senin, tanggal 28 September 2026. Adapun topik utama Buletin diantaranya, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 siap digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Menargetkan 1.300 pemain ukulele siap pecahkan rekor muri. Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor gelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova tingkat SMA olah sampah menjadi bernilai. Itulah topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husein.

0: Festival Budaya Biak Melanesia 2026 siap digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Menargetkan 1.300 pemain ukulele siap pecahkan rekor muri. Eka Agustina melaporkan.
1: Persiapan Festival Budaya Biak Melanesia terus dimatangkan hingga akhir September 2026. Persiapan festival yang mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku telah mencapai sekitar 90%. Kepala Dinas Pariwisata Biak, Turbei Oni Dange Ubun mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari distribusi undangan, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota.
2: Ini progresnya sampai dengan saat ini, distribusi undangan, komunikasi, koordinasi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan kabupaten, provinsi, kabupaten, kota sudah kita laksanakan. Juga untuk para partisipan yang kita sasaran untuk bisa hadir terlibat secara aktif di perhelatan Festival Budaya Biak Melanesia sudah 90% kita lakukan.
1: Persiapan infrastruktur akan dimulai pada minggu pertama Oktober. Turbei memastikan seluruh venue selesai satu minggu sebelum festival budaya dimulai. Sementara rapat koordinasi dan latihan untuk pemantapan berbagai kegiatan terus dilakukan. Sejumlah partisipan dari luar daerah juga telah terkonfirmasi untuk terlibat, diantaranya dari Jayapura, Kaimana, Raja Ampat, Manokwari, Yapen, dan Jakarta. Dari Jakarta terdapat komunitas yang akan turut terlibat dalam Festival Budaya Biak Melanesia. Selain pertunjukan budaya, festival juga akan memberikan pavilion ruang kreatif bagi pelaku usaha kopi di Papua, khususnya di kabupaten dan kota yang berada di wilayah Saireri. Konsep booth atau pavilion akan dibuat dengan nuansa tradisional dan kembali menghadirkan atmosfer alam. Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah permainan ukulele dengan target sekitar 1.300 pemain dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas hingga pelajar. Kegiatan tersebut akan dikemas melalui konsep simofoni biak atau biak nun for bernyanyi.
2: Kita targetkan kurang lebih 1.300-an pemain ukulele dari semua kalangan, umur, komunitas, pelajar, seram, siapa saja, dengan konsep simfoni biak atau biak nun for bernyanyi. Nah, kita berharap ini juga bisa mencatatkan rekor muri permainan ukulele yang merupakan salah satu musik tradisional di Biak, Papua dan juga di Melanesia.
1: Festival Budaya Biak Melanesia diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemajuan kebudayaan, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya, membangun kerjasama, serta mendorong pengembangan ekonomi di daerah. Eka Agustina melaporkan.
0: Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor gelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova tingkat SMA. Olah sampah menjadi bernilai. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra SHMM secara resmi membuka Lomba Kreasi dan Inovasi Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Biak Numfor di Swissbel, Biak, Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dari 7 perwakilan SMA di Kabupaten Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekedar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama. Menurut Bupati, mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras.
4: Dengan kegiatan hari ini, kita akan melihat anak-anak kita berinovasi. Kita akan melihat bagaimana sampah plastik itu dikelola, apakah itu menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan selamat melaksanakan mengikuti Lomba Kreasi Inovasi tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Daerah bekerjasama dengan beberapa OPD terkait. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan 7 sekolah yang sudah bersedia, 7 ya. Ya, ini catatan, nanti tahun depan semua sekolah SMA wajib ikut.
3: Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor Frans Arwimbar AMDSE MSI dalam laporannya menyebut kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekedar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi.
5: Kegiatan ini diselenggarakan berkat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Lumpur. Tujuan utama dalam lomba ini adalah wadah kreativitas, menjadi ruang bagi pelajar untuk menyalurkan ide-ide segar dan solutif. Kepedulian lingkungan, menumbuhkan karakter peduli lingkungan sejak dini kepada para siswa dan siswi. Inovasi berkelanjutan, menghasilkan produk kreasi nyata yang dapat menginspirasi masyarakat luas dalam mengolah limbah organik maupun anorganik.
3: Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, SMA YPPK Yosudarso Biak 2 tim.
0: Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Bulukumba atau KKB Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan. Lutfia Mustika melaporkan.
6: Ketua dan Pengurus Kerukunan Keluarga Bulukumba atau KKB Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Minggu 27 September 2026 di kediaman Ketua Pilar Terpilih. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPD KKSS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat keputusan tentang susunan pengurus KKB masa bakti 2026 hingga 2031. Dalam kepengurusan baru tersebut, Muhajir dipercaya sebagai ketua umum didampingi Ahmad Mastur sebagai wakil ketua. Sementara itu, Syahrudin menjabat sebagai sekretaris dan Kasri Wijayana sebagai wakil sekretaris. Ketua Panitia Pelaksana, Andi Ferry dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengesahkan kepengurusan baru sekaligus membangun sinergi antara warga Bulukumba, pemerintah daerah, KKSS, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut mengusung filosofi masyarakat Bulukumba, Mali Siparape, Talang Sipahua, yang mengandung makna salik menolong dan bergotong royong. Andi Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, donatur, sesepuh, dan warga Bulukumba.
7: Ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dan meluangkan waktunya, tenaga serta pikiran, para donatur, sesepuh serta warga Bulukumba yang telah memberikan sumbangsi moral maupun materi.
6: Sementara itu, Ketua KKB yang baru dilantik, Muhajir menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama seluruh pengurus. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru membutuhkan kerjasama dan dukungan seluruh warga agar organisasi dapat berjalan dengan baik.
8: Saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus yang baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin Pilar Bulukumba pada periode tahun 2026 sampai dengan 2031. Kami menyadari bahwa jabatan ini bukanlah tugas yang ringan, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan dedikasi yang tinggi dan bekerja keras. Tanpa dukungan, kerjasama, dan keaktifan dari seluruh pengurus, serta dukungan dari seluruh sesepuh dan ketua-ketua pilar, roda Pilar Bulukumba tidak akan berjalan dengan baik.
6: Ketua BPD KKSS Kabupaten Biak Numfor, Mahasunu, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah untuk mengayomi, mempersatukan, dan menggerakkan potensi warga Bulukumba di perantauan. Ia berpesan agar pengurus yang baru dilantik segera menyusun program kerja nyata yang menyentuh kebutuhan warga.
9: Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Pilar Kerukunan Keluarga Bulukumba. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah amanah besar untuk mengayomi, mempersatukan dan menggerakkan potensi warga Bulukumba yang berada di perantauan. Saya berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar segera menyusun program kerja yang nyata dan menyentuh kebutuhan warga. Jadilah organisasi ini sebagai wadah silaturahmi, tempat bernaung yang nyaman, serta jembatan asimilasi yang baik dengan masyarakat lokal.
6: Ia juga berharap KKB dapat menjadi wadah silaturahmi serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi awal bagi kepengurusan Kerukunan Keluarga Bulukumba Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Lutfia Mustika melaporkan.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir. Pesawat patroli maritim CN-235 unsur wing udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut mendarat di Biak. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Wing Udara 3 Puspenerbal TNI Angkatan Laut menggelar syukuran menyambut kedatangan pesawat patroli maritim CN-235 MPA dengan nomor registrasi P8306 berlangsung di Hanggar Merpati MMF Bandara Frans Kaisepo Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Setda Biak Numfor Lazarus Boseren SCMSI mewakili Bupati bersama jajaran Forkopimda, pimpinan perwakilan instansi vertikal BUMN, anggota DPRK Polri Res Biak Numfor serta Basarnas Biak Numfor. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Biak Kolonel Laut Pelaut Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan bahwa kehadiran pesawat ini merupakan bagian dari penguatan kekuatan satuan yang berkedudukan di wilayah timur Indonesia. Pesawat CN-235 P8306 tiba di Biak dalam keadaan aman setelah menempuh penerbangan dari Surabaya melalui Kupang. Pesawat ini berfungsi sebagai pesawat patroli maritim dengan wilayah tanggung jawab mencakup perairan Indonesia bagian timur melengkapi keberadaan Wing Udara 2 di Juanda dan Wing Udara 1 di Tanjung Pinang.
11: Kedatangan unsur-unsur Wing Udara 3. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya Wing Udara 3 ini kami TNI Angkatan Laut Puspenerbal memiliki 4 unsur. 1 CN-235, 1 KASA, 212, 1 Helipenter, 1 Helibel. Keempat unsur kami ini lebih banyak disandbackkan di Surabaya sehingga ia menyesuaikan dengan pola operasi Angkatan Laut. Nah, alhamdulillah sudah 8 bulan ini sejak kami menjabat, 9 bulan, nah ini CN-235 kami baru bisa dilepas karena yang di Juanda sudah ada yang menggantikan. Jadi nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak standby di sini.
3: Sementara itu Komandan Lanudal Biak Kolonel Laut Pelaut Chandra Budiharjo MTR Opsla menyatakan pihaknya memberikan dukungan penuh pelayanan operasional penerbangan mulai dari persiapan lepas landas, pendaratan, informasi cuaca melalui BMKG, ketersediaan logistik hingga penampungan awak pesawat selama berada di Biak.
12: Di sini kami membawai Lanudal Biak di mana Lanudal ini memiliki fungsi memberikan pelayanan terhadap unsur-unsur pesawat udara yang dimiliki dari penerbangan Angkatan Laut. Jadi di sini kami memberikan pelayanan, baik itu dari proses penyiapan sebelum take off maupun nanti ketika proses ketika mereka mau kembali lagi landing. Jadi berkaitan dengan ETC, cuaca melalui BMKG dan juga dukungan dari logistiknya untuk refueling. Kami juga memberikan pelayanan untuk pada air crew-nya selama singgah di sini atau remain overnight round. Jadi kami menyiapkan untuk messingnya. Intinya kami adalah unsur pelayanan.
3: Mewakili Bupati Asisten 1 Setda Biak Numfor menyampaikan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Ia menyebut kehadiran TNI Angkatan Laut sebagai wujud kerjasama membangun Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor.
13: Pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Biak Numfor tetap mendukung program yang sudah dilaksanakan oleh dari TNI Angkatan Laut untuk ya dengan ini juga membantu masyarakat yang ada di kabupaten. Dan hari ini kita sama-sama bekerja untuk membantu dan membangun daerah Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor ini dalam satu NKRI.
3: Selain patroli keamanan dan kedaulatan laut, pesawat ini juga siap melaksanakan misi perairan dan pertolongan atau search and rescue apabila terjadi keadaan darurat di wilayah

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak, Senin 28 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Aini Hussein mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

90,1 FM Pro Satria Raribia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat jumpa untuk Anda di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda di Biak Sore di edisi awal pekan Senin 28 September 2020. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di sore hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda dari pukul 15 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kali ini saya Hanif dan juga rekan saya Aini akan menemani Anda dengan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Ya, saat sekarang di studio pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, demikian telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Bia. Ya, selamat sore dan selamat beraktivitas saja untuk Anda pendengar di sore hari ini. Rekam musik dan informasi kami hadirkan kembali menemani sore hari Anda. Ya, walaupun cuaca kota Biak yang lagi di mendung ya pendengar dari siang dan hingga sore hari ini, mudah-mudahan untuk Anda lagi berkendara, ya untuk selalu patuhi rambu lalu lintas, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Ya, semoga apapun yang akan Anda langsungkan ya di awal pekan ini, di Senin ini, semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda.

Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya, pendengar, dapat Anda simak melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Selepas ini kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Baik, pendengar masih menemani Anda di pukul 15 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami hadirkan dulu satu informasi untuk Anda di sore hari ini ya. Kali ini dalam dunia olahraga kami hadirkan. Ya, ini terkait kemeriahan Asian Games 2026 yang tengah digelar langsung ya di negara Jepang. Ya, berdengar tim esports Indonesia mencatat sejarah setelah meraih medali perak pertama pada Asian Games 2026 melalui nomor Pokemon Unit. Ya, pada Indonesia memastikan pencapaian ini setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo pada hari ini, Senin 28 September 2026. Ya, berdengar tim Indonesia yang diperkuat oleh 5 atlet ini mampu menembus final setelah melewati fase penyisihan hingga semifinal dengan penampilan konsisten. 5 atlet ini diantaranya Denny Ardianto, Nofrizal, Marcelo, Judaraja, serta Muhammad Haikal Irawan bersama. Pendengar, Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dalam pertandingan final nomor Pokemon Unit Asian Games 2020 ada. Ya, meski belum meraih emas, pendengar, pencapaian perak tersebut berhasil melampaui target awal tim yang sebelumnya membidik medali perunggu juga. Ya, menjelaskan tim ini sempat menghadapi tantangan internal dan teknis menjelang turnamen sehingga akhirnya menetapkan target secara realistis bersama. Ya, namun semangat para pemain ini, pendengar, membuat Indonesia bangkit termasuk ketiga tertinggal 0-1 dalam 2 pertandingan fase grup sebelumnya. Ya, lebih lanjut pendengar, persiapan intensif ini selama 60 hari di Platnas juga turut membantu para atlet membangun kemampuan teknis sekaligus kekompakan tim Indonesia. Yang mana selama persiapan para pemain memperkuat chemistry dan dijaga komunikasi hingga mampu tampil solid sepanjang rangkaian pertandingan Asian Games 2020 ada. Sekian satu informasi terupdate kami hadirkan dalam rangkaian Asian Games 2026 ya, terkait Indonesia raih medali perak pertama eSports Asian Games 2020 adalah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat sekarang di studio pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini rangkaian lagu-lagu anak-anak menemani nuansa sore hari Anda dari pukul 16 hingga nanti jelang pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu, tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

Malam Pro 2. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ada satu hal yang perlu kita ingat. Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi hebat. Hebat bukan berarti harus selalu menjadi yang terbaik. Hebat adalah saat kita berani mencoba, terus belajar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Di era digital seperti saat ini, anak muda memiliki banyak peluang untuk berkembang, mulai dari belajar hal baru, membuat karya kreatif, hingga mengembangkan bakat yang kita miliki. Namun di balik semua kemudahan itu, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan juga media sosial. Mari gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Perbanyaklah belajar, berkarya, berprestasi, dan saling mendukung satu sama lain. Jangan takut untuk bermimpi besar

Karena setiap pencapaian selalu berawal dari sebuah mimpi. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan juga peduli terhadap sesama. Jadi mulai sekarang, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri ya. Terus tumbuh, terus belajar, dan terus menginspirasi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan terima kasih untuk Anda masih terus memantau saran kami di 91,1 FM maupun ada BIMAK secara streaming di rri.co.id. Berikan pukul 16.34 waktu Indonesia Timur, saat ini kami cukupkan untuk rangkaian lagu anak-anak menemani duansa sore harian. Ya, masih bersama saya Hanif Pendengar menemani Anda di Biak Sore ini, ya, edisi Senin 28 September 2020 ada. Ya, rekan musik, informasi kami hadirkan kembali untuk Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Ya, berikan menemani Anda di pukul 16.34 waktu Indonesia Timur. Saat ini kembali dengan informasi menarik untuk Anda. Ya, berdengar kehidupan modern di dunia saat ini, ya, kehidupan kita di digital saat ini membuat seseorang dapat terhubung dengan internet hampir setiap hari, hampir sepanjang hari, ya, melalui smartphone, komputer, dan juga berbagai perangkat digital lainnya. Ya, kemudahan tersebut membawa banyak manfaat, tetapi juga penggunaan yang berlebihan ini, pendengar, ini membuat kebutuhan untuk mengambil jeda dari layar ini semakin relevan. Nah, salah satu yang digunakan dan juga gencar di saat ini, pendengar, ya, di era digital saat ini dinamakan digital detox. Nah, pendengar, digital detox pada dasarnya ini rujuk pada upaya kita untuk mengurangi atau menghentikan penggunaan perangkat digital maupun media sosial dalam periode tertentu. Nah, bentuknya ini sederhana, pendengar, seperti tidak menggunakan ponsel saat makan, mengurangi notifikasi, atau menyediakan waktu tertentu tanpa media sosial. Ya, apalagi di era saat ini, ditambah lagi aktivitas yang sangat padat, ya, membuat aktivitas kita tanpa hari kalau kita tidak menggunakan yang namanya headphone, ya, dan juga laptop dan media digital saat sekarang. Jadi tidak ada salahnya untuk Anda, ya, mulai menerapkan hidup sehat seperti digital detox, yakni mengembalikan keseimbangan hidup di era online saat ini. Penelitian sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan pada tahun 2024 menemukan adanya hubungan antara pengguna media sosial yang bermasalah dengan berbagai indikator kesehatan mental dan tidur Anda. Ya, berdengar penelitian lain juga ini mengenai digital detox menunjukkan adanya potensi manfaat terhadap kesejahteraan psikologis meskipun hasil penelitian mengenai efeknya tidak selalu seragam. Ya, oleh karena itu digital detox ini lebih tepat dipandang, ya, sebagai salah satu strategi untuk mengatur kebiasaan digital, ya, daripada solusi tunggal untuk seluruh persoalan kesehatan mental Anda. Ya, kemudian peringat dari OECD dalam Policy Brief 2025 mengenai screen time dan subjektif menemukan bahwa orang yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk penggunaan layar pribadi lebih mungkin melaporkan kesejahteraan subjektif yang lebih rendah dalam data 14 negara yang diteliti. Dari data ini, pendengar, banyak sekali mengatakan, ya, faktor seperti kurang tidur, rendahnya aktivitas fisik, kesepian, dan juga kondisi ekonomi yang memiliki hubungan ketat di era saat ini. Nah, oleh karena itu, ya salah satu tips yang bisa dilakukan, pendengar, yakni digital detox, ya. Nah, bukan dilakukan secara ekstrim, pendengar, dengan menghilangkan teknologi sepenuhnya. Caranya sederhana, Anda bisa melakukannya seperti mengatur notifikasi, menetapkan waktu bebas layar, tidak membawa ponsel ke tempat tidur, dan menyediakan aktivitas online dan menjadi cara sederhana yang menciptakan batas penggunaan teknologi saat ini. Ya, jadi sederhananya, pendengar, kita bukan menghilangkan, ya, penggunaan teknologi digital saat ini, tapi bagaimana kita bisa manajemen waktu sebaik mungkin agar bisa maksimalkan, ya, kehidupan kita di dunia digital, di dunia maya, dan juga di dunia nyata. Ya, jadi pendengar, tujuan utama digital detox ini bukanlah menjauhi dari semua teknologi, melainkan mengembalikan kendali atas cara kita, ya, cara teknologi digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, ketika perangkat digital ini digunakan secara lebih sadar dan sesuai kebutuhan, tentunya teknologi ini dapat tetap memberikan manfaat tanpa mengambil terlalu banyak ruang dari kehidupan offline Anda. Ya, jadi tidak ada salahnya pendengar untuk Anda mencoba ya di era serba digitalisasi saat ini penggunaan digital detox. Ya, ini merupakan tips untuk Anda bagaimana untuk menyeimbangkan antara dunia nyata dan juga dunia maya agar keseimbangan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental Anda tetap terjaga. Ya, sekian satu informasi menarik kami hadirkan di sore hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Ya, pendengar, pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Yakni berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Dengan demikian pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook yang berisi tautan yang mengklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda pukul 17.03 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Biak Sore ini. Saat sekarang di studio pukul 17:26 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar dan terima kasih untuk Anda masih terus memantau saran kami baik melalui 9,1 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Kembali dengan satu informasi untuk Anda pendengar dalam ruang UMKM Bicara. Ya, mana saat ini tentu kita tahu bersama media sosial ini sudah menjadi bagian hidup masyarakat di era digital saat ini. Ya, pendengar, melalui media sosial siapapun

bisa dengan mudah mendapatkan beragam informasi maupun hiburan yang menarik. Nah, bagaimana dengan sebagai pemasaran bisnis di media sosial? Nah, berikut pemasaran bisnis melalui media sosial belakangan ini menjadi salah satu marketing strategi yang mulai dilirik oleh banyak pihak. Ya, oleh karena itu, strategi ini dianggap lebih efektif pendengar dalam meningkatkan penjualan, ya tentunya dengan trik-trik yang bisa Anda gunakan di media sosial saat ini. Nah, berikut pendengar ada berapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk membantu meningkatkan pemasaran bisnis Anda. Yang pertama, pendengar, Anda bisa memilih dulu ya platform media sosial dan juga fokus. Ya, sebetulnya tidak ada larangan pendengar ya untuk menggunakan berbagai media sosial lebih dari satu untuk keperluan usaha Anda. Ya, Anda bisa menggunakan ya berbagai aplikasi di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok maupun platform media sosial lainnya. Ya, hanya saja pendengar akan jauh lebih baik ya untuk kita memilih dulu ya salah satu platform media sosial dan konsisten di sana. Karena alasannya akan lebih memudahkan dalam hal pengelolaan dalam jangka panjang, pengaturan sumber daya, penyediaan biaya yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi. Ya, untuk Anda yang ingin simple ya, cara yang lebih mudah dalam pengelolaan jangka panjang seperti Facebook ini bisa jadi pilihan yang tepat. Ya, apalagi di saat ini ya dengan adanya Facebook Pro ini bisa menjadi strategi jitu Anda. Bukan hanya dengan konten-konten, tapi Anda juga bisa memasarkan produk atau bisnis yang Anda miliki. Ya, sementara itu, untuk Anda yang gemar menggunakan Instagram, ini juga sangat cocok ya untuk bisnis yang ingin menonjolkan keunggulan produk dari sisi estetika. Ya, banyak dari koleksi fashion-fashion yang mereka gunakan di Instagram ya. Dan tentunya ini sangat menarik minat dari kaum muda dan juga market yang ia tuju. Nah, yang kedua, pendengar, Anda bisa pahami audiens dan juga target market bisnis Anda. Ya, setidaknya pendengar Anda perlu ya untuk mengetahui berapa data terkait audiens dan juga target dalam bisnis Anda, mulai dari rentang umur, gender, dan juga masih banyak lainnya. Bisa lihat ya target bisnis yang Anda ingin capai seperti kuliner, kekinian, Anda bisa melirik ya target anak-anak muda, target Gen Z. Dan juga untuk Anda yang memiliki usaha di bidang fashion, Anda bisa melirik dulu, pahami dulu audiensnya ini mau kemana. Nah, dengan itu Anda bisa mulai menerapkan strategi jitu di media sosial sesuai dengan target yang ingin Anda capai. Nah, langkah selanjutnya pendengar yang perlu Anda juga lakukan yakni dengan membuat konten yang unik, menarik, dan juga tetap sesuai dengan bisnis Anda. Tak lupa Anda juga bisa gunakan kombinasi teks dan gambar ya secara proporsional untuk menarik minat audiens dalam 5 detik pertama. Ya, jadi tidak ada salahnya ya pendengar untuk Anda sesekali membuat konten iklan dalam bentuk video asalkan juga dikemas secara menarik dan juga informatif.

Ya, peringat itu dia 3 cerita yang bisa kami bagikan untuk Anda bagaimana untuk memasarkan bisnis di media sosial saat ini. Nah, Anda bisa konsisten ya. Konsisten ini menjadi kunci penting untuk Anda bagaimana memasarkan bisnis di media sosial saat ini. Yang pertama tadi, pendengar, Anda bisa memilih platform media sosial yang ingin Anda gunakan. Yang kedua, pahami audiens dan juga target market bisnis Anda. Dan yang ketiga, hasilkan konten yang unik dan juga menarik. Yang satu informasi kami hadirkan menemani sore hari Anda di edisi hari ini Senin 28 September 2026. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Baik, pendengar, satu lagu dari Rosa, Nada-Nada Cinta, mengantarkan kita di pukul 17:35 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami cukupkan dulu untuk rangkaian musik dan informasi menemani sore hari Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama, pendengar, untuk penyampaian selawat Nabi pada pukul 17:47 waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:53 waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI BIA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Ya, pendengar, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda di edisi hari ini Senin 28 September 2020 Anda. Ya, kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari.

0: Pendengar, pengumuman dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, Dinas Pariwisata. Dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, ditujukan seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia FBBM tahun 2026, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa pendaftaran beberapa jenis lomba diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026. Adapun jenis lomba yang dimaksud adalah 1. Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor. 2. Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. 3. Lomba Paduan Suara Etnik tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 24 September sampai dengan 2 Oktober 2026, bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Selanjutnya, untuk technical meeting, pendengar, untuk ketiga jenis lomba ini akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Oktober 2026. Selanjutnya, untuk informasi lebih lanjut, pendengar, mengenai pendaftaran dan pelaksanaan lomba dapat menghubungi Person in Charge atau PIC. Pertama, PIC Lomba Drum Band Budaya dengan nama Ferdinand Roy Karaeng SIP, nomor WhatsApp 0812-4820-5118. 2. PIC Lomba Paduan Suara, nama Ibu Maya Maria M, WhatsApp 0822-1095-3713. Terakhir, PIC Lomba Gerak Jalan dengan nama George Rumpaidus SSTR Par, nomor WhatsApp 0821-4861-5763. Sekali lagi, pendengar, pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 sampai dengan 2 Oktober 2026, bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Demikian, pendengar, pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tertanda Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Turbeo Dengebon SP, MSI. Sekian pendengar, satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Tetap bersama kami pendengar, selepas ini pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Gema Papua di Relais Korwil 1 Papua, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merak Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Cintai Indonesia. Masyarakat Biak punya tradisi unik yang sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi tersebut bernama snapmore, seni menangkap ikan di air laut surut. Snapmore juga biasa dilakukan masyarakat Biak sebagai pesta syukur. Semua warga boleh ikut serta menangkap ikan yang terjebak di perairan dangkal yang telah dipagari dengan jaring. Hasil tangkapan akan dinikmati bersama-sama. Snapmore biasa dilakukan pada saat masa laut berada pada siklus surut terendah dan pasang tertinggi, yakni pada bulan Juli hingga Agustus. Beruntungnya, tradisi snapmore kini bisa disaksikan oleh masyarakat luas melalui festival tahun

0: boleh pinjam HP-nya gak untuk main game? Sebentar saja, tidak lama-lama kok.
1: Boleh, tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Harus
0: belajar juga.
1: Betul sekali. Jadi boleh main HP asal jangan lupa belajar.
0: Kenapa gitu, Mama?
1: Ya karena kalau Ade main HP-nya terlalu lama, nanti matanya bisa rusak. Kalau main game-nya terlalu lama, nanti jadi malas belajar.
0: Oke, Mama. Adik main game, tapi tidak lama-lama. Setelah itu, adik bakal belajar.
1: Oke deh, ini nih HP-nya.
0: Terima kasih, Mama.

18.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Gema Papua sebagai pelaksana dari RRI Merauke bersama Desi Sambe. Kita jelang bersama.

0: pengen apa aja mbak? Mungkin bisa apa yang bisa sekali.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman.
2: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.
3: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan Warta Berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Kakak Frankie Wohel. Kita awali berita pertama dari RRI Merauke. Pemerintah Kabupaten Merauke meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU khusus yang melayani kebutuhan bahan bakar minyak BBM bagi petani di Kampung Amunkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Kenapa ini yang pertama kita di Indonesia? Ini suatu perhatian yang luar biasa yang kita dapatkan.
5: SPBU tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang secara khusus diperuntukkan bagi petani. Kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian ke Kabupaten Merauke pada 4 Juli 2026 lalu ketika para petani menyampaikan aspirasi agar tersedia SPBU khusus untuk mendukung aktivitas pertanian. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gepsi mengatakan keberadaan SPBU khusus petani menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam menekan biaya produksi pertanian yang terus meningkat. Dikatakan Merauke sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Karena itu, dukungan terhadap petani dinilai penting termasuk dalam penyediaan BBM yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah mengusulkan pembangunan sekitar 15 SPBU khusus petani di wilayah tersebut. SPBU di Kampung Amunkai menjadi tahap awal dan diharapkan diikuti pembangunan SPBU lainnya secara bertahap.
6: Provinsi Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, sudah dicanangkan sebagai salah satu sentra produksi pangan. Sehingga dalam rangka itu, kalau mengevaluasi dari waktu ke waktu, biaya-biaya produksi bagi petani juga semakin tinggi, sehingga memang perlu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani kita. Dan salah satunya adalah kita menghadirkan SPBU untuk melayani petani kita. Ini bukti bahwa pemerintah memperhatikan petani.
5: Pemerintah daerah berharap keberadaan SPBU khusus tersebut mampu menjawab kebutuhan BBM petani sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di Merauke. Bupati minta kepada seluruh pihak agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi petani. Sementara itu, perwakilan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Deril, mengatakan SPBU yang berada di wilayah Kampung Amunkai tersebut selama ini telah melayani kebutuhan bahan bakar bagi petani. Namun ke depan, jangkauan pelayanan diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau petani dari sejumlah kampung lainnya.
6: SPBU ini memang sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun. Bapak-bapak ibu petani sudah mengenal SPBU ini memang cukup optimal melayani petani dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini diperesmikan dan jadi SPBU khusus untuk petani. Namun kita mengharapkan SPBU ini bisa lebih optimal lagi melayani jangkauannya lebih luas. luas lagi untuk tidak hanya satu distrik saja, tapi satu beberapa kampung. Namun ini bisa menjangkau lebih banyak lagi kampung-kampung yang memang masih banyak belum terlayani di luar dari SPBU lainnya.
5: Pertamina berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya penguatan ketahanan pangan dan energi di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dari Biak, saudara, komunitas Stress Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor. Sambut Hari Pariwisata Sedunia. Laporan Eka Agustina.
7: Komunitas Trust Hero Biak bersama sejumlah mitra menggelar aksi clean up dan edukasi pengelolaan sampah plastik di kawasan Kampung Samau, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day, sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan destinasi wisata di Biak. Ketua Komunitas Trust Hero Biak, Jack Rumbekwan, mengatakan kegiatan melibatkan sejumlah instansi dan komunitas yang selama ini menjadi mitra dalam aksi bersih lingkungan. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya bertujuan memperingati Hari Pariwisata Sedunia, tetapi juga menjaga Biak sebagai salah satu kota kecil terbersih di Indonesia dan mendorong terwujudnya destinasi wisata bebas sampah.
8: Bagian ini kami lakukan tidak sebatas karena hari raya atau hari pariwisata sedunia, tapi ini menjadi agenda kami setiap minggu. Karena Tresero dalam kegiatan-kegiatannya adalah every week we clean, we educate, and we change.
7: Jack menjelaskan edukasi pengelolaan sampah perlu dimulai dari lingkungan rumah agar sampah tidak berakhir di laut maupun di bahu jalan. Dalam aksi tersebut, sebanyak 122 orang tercatat berpartisipasi, sementara sampah yang dikumpulkan mencapai 19 kantong sampah. Jack mengatakan sampah yang ditemukan didominasi botol kaca bekas minuman beralkohol. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian, terutama di kawasan objek wisata.
8: Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, karena kalau pecahan-pecahan botol ini kalau berada di setiap objek wisata, pasti wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata itu tidak merasa nyaman.
7: Sementara itu, perwakilan Komunitas Jelajah Biak, Nita, berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan Kampung Samau, untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari upaya menjaga pariwisata.
9: Lewat kegiatan ini semoga menjadi kesadaran buat masyarakat, terutama di daerah lingkungan Kampung Samau, supaya ayo tong sama-sama jaga pariwisata lewat lingkungan yang bersih.
7: Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan dapat menjadi budaya masyarakat dan tidak hanya dilakukan saat kegiatan seremonial.
10: Kami dari Direktorat Jenderal Pajak sangat mendukung dan apresiasi atas kegiatan ini, dan mari kita jadikan budaya bersih, kegiatan bersih ini menjadi budaya. Bukan hanya sekedar seremonial, tapi dari hati yang paling dalam.
7: Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada momentum Hari Pariwisata Sedunia, tetapi menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung Biak sebagai destinasi wisata bebas sampah plastik. Kak Agustina melaporkan.
3: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi, Maria Goretti Letsoin, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD dan masyarakat untuk terbuka terhadap berbagai inovasi pembangunan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi di Kabupaten Mapi pada Sabtu 26 September 2026. Laporan Jessica Ardana.
11: SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Mapi menjadi sekolah pertama di Papua Selatan yang meluncurkan produksi ayam petelur. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mapi melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pertanian untuk mendorong sekolah kejuruan menjadi lebih produktif. Produksi ayam petelur tidak hanya menjadi kegiatan praktik bagi siswa. Program ini juga diarahkan menjadi usaha produktif sehingga siswa dapat belajar mengelola kegiatan usaha mulai dari produksi hingga pemasaran. Keberhasilan SMK Negeri 4 Mapi nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program serupa di SMK lainnya.
12: Saya pikir bukan hanya di MAPI ya, mungkin dalam cakupan Papua Selatan ini sekolah menengah kejuruan pertama ya untuk Provinsi Papua Selatan sebagai sekolah menengah kejuruan yang melaunching produksi telur ini. Ya, pasti kami akan melakukan desain cepat dengan Kepala SMK Negeri 4, bagaimana penguatan-penguatan tentu dalam sumber daya manusia, gurunya, kita akan lihat apa yang menjadi kebutuhan SMK 4 dalam hal meningkatkan produksi-produksi dia. Selain telur, mungkin ada yang lain, itu yang akan kita lihat. Lalu bagaimana kita mendesain branding mereka dari produksi mereka, sehingga mereka dikenal ketika produksi ini dikirim ke Merauke atau di kabupaten sekitarnya, itu branding dari SMK Negeri 4 Nambai MAPI itu menjadi apa terkenal, dan kita berharap menjadi apa namanya sebuah produksi yang membawa kesejahteraan dari masyarakat di Kabupaten MAPI, lebih khusus mungkin awal-awalnya di MUR.
11: Pemerintah Kabupaten MAPI akan memetakan sekolah lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sekolah produktif. Pengembangannya akan disesuaikan dengan bidang dan potensi masing-masing sekolah. Dengan program ini, siswa diharapkan tidak hanya memiliki keterampilan sesuai jurusan, tetapi juga pengalaman dalam mengembangkan usaha. SMK Negeri 4 MAPI menjadi langkah awal pengembangan sekolah produktif di Papua Selatan. Kedepannya, pemerintah daerah MAPI akan menargetkan konsep serupa dapat berkembang di sekolah kejuruan lainnya sesuai potensi daerah masing-masing. Jessica Ardana melaporkan.
3: Kita bergeser ke Papua Pegunungan, Saudara. Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
13: Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Pegunungan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa bersama untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Wamena. Kegiatan berlangsung di Masjid Baitur Rahman Wamena dengan menghadirkan Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut turut dihadiri PLT Sekda Jayawijaya Dr. Andes Tinggal Usono, Ketua Yapis Jayawijaya, para Ketua Takmir Masjid, Ketua Organisasi Masyarakat Islam, Pengurus BKMT serta umat Islam dari sejumlah perkampungan Muslim di Jayawijaya. Ketua DMI Papua Pegunungan Yoyo Iwik Suryoto kepada RRI mengatakan, peringatan Maulid Nabi ini merupakan agenda yang setiap tahun dilaksanakan oleh DMI di berbagai tingkatan. Menurutnya, pelaksanaan Maulid Nabi dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, PHBI, dan umat Muslim. Namun sejumlah kegiatan di perkampungan Muslim belum dapat dilaksanakan di tahun ini karena mempertimbangkan situasi keamanan di beberapa wilayah. Yoyo mengungkapkan doa bersama dalam peringatan Maulid Nabi di kawasan Kota Wamena ini menjadi momentum untuk memanjatkan harapan agar kondisi daerah semakin kondusif.
14: Dewan Masjid Indonesia dari pusat hingga wilayah dan daerah diperintahkan dari Bapak Ketua Umum setiap tahun bahwa peringatan Maulid Nabi itu seluruh masjid-masjid harus menyelenggarakan. Jadi untuk rata-rata kita mendukung dan bekerjasama, berkolaborasi dengan PHBI, juga kepada umat Muslim dan juga kepada pemerintah daerah, hampir setiap tahun kita menyelenggarakan. Ya untuk tahun ini, untuk penyelenggaraan di perkampungan Muslim belum bisa kita laksanakan mengingat situasi yang kurang aman. Mengingat Kota Wamena dan sekitarnya situasi dan kondisi belum aman, maka menyelenggarakan atau doa bersama atau bermazmur bersama seluruh umat agar Kota Wamena itu menjadi aman, damai, sejahtera sesuai dengan kita punya simbol yaitu Wamena Kota Dani.
13: Sementara itu, Ustadz Nurul Yakin Hafizahullah mengatakan tausiah dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini mengangkat tema tentang doa bersama agar Wamena menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui kegiatan tersebut, ia mengingatkan umat untuk meneladani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan saling mengasihi dan menyayangi. Menurutnya, doa dan munajat bersama menjadi bagian dari ikhtiar umat untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Wamena dan Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengharapkan seluruh masyarakat dapat hidup dalam suasana aman dan damai sehingga berbagai aktivitas dapat berjalan dengan baik.
15: Jadi Maulid untuk kali ini kita mengusung tausiah tentang Wamena berdoa bersama aman, damai, menjadi kota yang dani. Karena sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk saling mengasihi, saling menyayangi, irhamu irhamukumullah. Kalau kita berada di tempat ini, mari sama-sama kita jaga yang namanya kedamaian, jaga persatuan, dan janganlah kita berpecah belah, karena kita disatukan dengan NKRI, Negara Republik Indonesia. Jadi kita sekarang berdoa bersama, bermunajat bersama, bagaimana kota Wamena ini, Papua Pegunungan, semuanya dalam keadaan aman, damai, dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Ustadz Nurul Yakin juga mengajak masyarakat tidak mementingkan kelompok tertentu dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ditekankan pentingnya saling merangkul, mengasihi, dan menyayangi antar umat muslim maupun dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke Korwil 1 Papua. Saudara dari Bovendigul, Muhammadiyah dan Aisyah Mitra, Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Bovendigul, laporan Agustina Yuniarsi.
16: Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul, Farudin Isnanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap peran Muhammadiyah dan Aisyah yang telah menjadi pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan secara langsung dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Bovendigul. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah membuktikan kontribusi nyatanya bagi bangsa dan negara sejak lama, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai bidang pelayanan, mulai dari gerakan dakwah yang damai, penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang, pelayanan kesehatan yang merakyat, kegiatan sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran kedua organisasi ini sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
17: Muhammadiyah dan Aisyah merupakan organisasi yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara, khususnya melalui gerakan dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, berpendidikan, berdaya, mandiri, serta memiliki semangat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kerukunan.
16: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rapat kerja daerah yang dilaksanakan saat ini bukan sekedar kegiatan rutin tahunan yang bersifat seremonial semata. Sebaliknya, kegiatan ini adalah momentum strategis yang sangat penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan selama periode sebelumnya, sekaligus menyusun arah kebijakan rencana kerja yang lebih terarah, realistis, dan mampu memberikan manfaat nyata dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Farudin juga mengajak seluruh jajaran Muhammadiyah dan Aisyah untuk terus memperkuat konsolidasi internal organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat dan masyarakat, serta membangun sinergitas yang semakin erat dan kokoh dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul maupun seluruh elemen masyarakat lainnya. Kabupaten Bovendigul memiliki wilayah yang sangat luas, karakter masyarakat yang beragam, serta berbagai tantangan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sangatlah dibutuhkan.
17: Muhammadiyah dan semangat Islam berkemajuan memiliki ruang yang sangat besar untuk mengambil peran dalam pembangunan tersebut. Demikian pula Aisyah, dengan pengalaman yang panjang dalam pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan keluarga, diharapkan terus hadir
18: memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi kaum perempuan, anak-anak, keluarga di Bougainville yang kita cintai.
16: Ia mengajak kedua organisasi untuk terus berperan aktif mendukung mempercepat pembangunan di Kabupaten Bougainville, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga, pembinaan generasi muda, penguatan ekonomi umat, penanggulangan berbagai persoalan sosial, serta pembangunan karakter dan budaya masyarakat yang berakhlak mulia. Secara khusus, Farudin menekankan pentingnya perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda. Anak-anak dan pemuda harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, memiliki keterampilan yang memadai, mencintai daerahnya dengan tulus, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan nilai moral serta keagamaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Berharap seluruh rangkaian kegiatan rapat kerja daerah ini dapat berjalan dengan penuh semangat musyawarah kebersamaan dan keterbukaan. Program kerja Muhammadiyah dan Aisyah ke depan diharapkan dapat bersinergi sepenuhnya dengan program pembangunan pemerintah Kabupaten Bougainville sehingga seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Bougainville. Dari Bougainville, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Kegiatan pengembangan kompetensi barista kopi Papua tahun 2020

0: panitia, pelaku usaha barista, serta para peserta kegiatan. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Turbe Odagiobun saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua menyampaikan bahwa sertifikasi yang diperoleh peserta bukan sekedar dokumen pengakuan kompetensi, tetapi menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kopi di Papua. Ia mengatakan, pengetahuan teknik, pengalaman, dan standar yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat diterapkan dan dibagikan kepada komunitas, pelaku UMKM, kedai kopi, hingga para petani.
1: Ini secara khusus kepada saudara-saudara peserta pelatihan, 12 orang adik-adik kita, calon wirausaha yang mumpuni. Hari ini saudara-saudara telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Sertifikasi yang diperoleh bukan sekedar selembar dokumen atau pengakuan atas kompetensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, tetapi merupakan tanggung jawab baru untuk membawa perubahan. Ilmu, teknik, pengalaman, dan standar yang saudara peroleh jangan berhenti di ruang pelatihan ini. Bawalah kembali ke komunitas, ke pelaku UMKM, ke kedai-kedai kopi, dan terutama kepada para petani kita. Mari kita bangun hilirisasi dan terus berdampak untuk brand dan nama baik kopi di Papua. Jadilah motor penggerak peningkatan kualitas kopi Papua, bantu petani dan stakeholder lainnya untuk menghasilkan panen yang semakin baik.
0: Sementara Direktur Lembaga Sertifikasi Kopi Indonesia, Chris Diandi, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ditutup setelah para peserta menjalani uji kompetensi untuk mengukur kemampuan mereka berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Ia berharap para peserta yang belum direkomendasikan kompeten dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan mengikuti kembali proses sertifikasi pada kesempatan berikutnya.
2: Ini kita melakukan yang namanya uji kompetensi terhadap 12 peserta. Ya, walaupun memang belum semuanya bisa direkomendasikan kompeten, namun setidaknya bisa lebih dari 50%. Ya, teman-teman yang sudah direkomendasikan kompeten, mungkin itu PR juga bagi mungkin ya pemerintah daerah.
0: Penutupan kegiatan ini diharapkan menjadi awal bagi para peserta untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh sekaligus kontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan usaha kopi di Papua.
3: Saudara, Lomba Senam Kreasi dalam rangka HUT ke-81 TNI di Nabire tidak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus melestarikan seni dan budaya.
4: Kodim 1705 Nabire menggelar Lomba Senam Kreasi di Aula LPP RRI Nabire, Sabtu 26 September 2026. Kegiatan ini diikuti 11 kelompok peserta dengan berbagai latar belakang sanggar dan komunitas di Kabupaten Nabire. Lomba tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan TNI AD dalam menyambut HUT ke-81 TNI. Selain mendorong kreativitas peserta, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat Nabire. Dandim 1705 Nabire Letnan Kolonel Artileri Pertahanan Udara Dwi Palwanto Tirta Mentari mengatakan, Lomba Senam Kreasi tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari juara, tetapi menjadi wadah pengembangan kreativitas dan bakat generasi muda serta pelestarian seni dan budaya.
5: Kegiatan ini tuh tidak untuk semata-mata mencari juara saja, tidak, tapi menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan bakat generasi muda, melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya, mempererat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Nabire, membangun semangat persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air.
4: Pelaksanaan lomba juga mendapat respon positif dari peserta. Salah satunya Cynthia Korwa dari Sanggar Senam San Studio yang meraih juara pertama. Cynthia menilai kegiatan senam kreasi dapat menjadi ajang untuk mencari dan mengembangkan bakat generasi muda sekaligus melestarikan budaya Papua.
6: Senam kreasi ini kita tahu bahwa budaya Papua ini harus terus kita lestarikan. Nah, di ajang ini mungkin menjadi event yang bisa menarik, apalagi kita lihat pesertanya nih kebanyakan anak-anak. Nah, ini sangat baik sekali untuk mencari bakat-bakat budaya dari anak-anak untuk kita bisa kembangkan di ajang-ajang berikutnya, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi.
4: Cynthia berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan, termasuk menjadi ruang untuk menemukan dan menyeleksi peserta berbakat agar dapat mengikuti ajang senam kreasi di tingkat nasional. Lomba senam kreasi tersebut sekaligus menjadi ruang interaksi dan pengembangan potensi generasi muda melalui olahraga, seni, dan budaya di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Ariso.

0: OI melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Efrata Rau pada Sabtu 26 September 2026. Berikut laporan Cindy Fadiban.
1: Bupati Kabupaten Kepulauan Nyapen Benjamin Arisoi melepas peserta jalan santai berhadiah dalam rangka Bulan Bina Keluarga tahun 2026 yang digelar Jemaat GKI Efrata Rau. Kegiatan yang berlangsung di depan gereja GKI Efrata Rau tersebut diikuti Bupati Kepulauan Nyapen Benjamin Arisoi, Kepala Dinas Kesehatan Karolis Tanawani, PLT Kepala Dinas PUPRPKP Jumirto Dwi Bongga, serta seluruh warga Jemaat GKI Efrata Rau. Usai pelaksanaan jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pencabutan kupon berhadiah bagi para peserta. Bupati Kepulauan Nyapen Benjamin Arisoi mengatakan kegiatan jalan santai merupakan kegiatan dari rangkaian Bulan Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh gereja-gereja GKI di Tanah Papua termasuk Jemaat GKI Efrata Rau.
2: Dan itu jalan santai dilaksanakan oleh GKI di Tanah Papua, khususnya kita di Jemaat GKI Efrata Rau.
1: Benjamin Arisoi kemudian mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan penuh sukacita dan kebersamaan.
2: Jalan-jalan santai adalah kegiatan yang baik dan
3: sukses buat
2: yang diperkasai oleh PMG, Majelis, dan yang tadi
3: mau.
1: Untuk hadir dan berpartisipasi bersama warga Jemaat GKI Efrata Rau. Dari Serui, Cindy Fadiban melaporkan.
0: Dari Jayapura, Saudara, Korps TNI HBMA menerima 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang menyatakan ikrar setia dan kembali ke NKRI. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Korps TNI HBMA menerima penyerahan 4 pucuk senjata api dari tangan anggota kelompok bersenjata OPM yang secara sukarela dan sadar memilih meninggalkan jalan kekerasan dan kembali ke NKRI untuk menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya. Penyerahan senjata api tersebut dilakukan dalam upacara reintegrasi nasional yang digelar di halaman Makodim 1714 Puncak Jaya yang dihadiri langsung oleh Pangkops TNI HBMA, Brigjen TNI Rianto. Adapun keempat ex anggota OPM tersebut masing-masing atas nama Bongkar Tabuni dan Lipan Tabuni yang berasal dari Kodab 10 Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodab 28 Yambi. Adapun Kopitua Tabuni diketahui merupakan koordinator lapangan sekaligus dan ops wilayah Kodab 28 Yambi. Dalam prosesi tersebut, keempat orang ex-anggota OPM menyatakan komitmen untuk kembali ke NKRI dan hidup bersama masyarakat yang ditandai dengan pembacaan ikrar dan penciuman bendera merah putih. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan 4 pucuk senjata api kepada Pangkops TNI HBMA sebagai bagian dari proses reintegrasi dan pernyataan untuk meninggalkan aksi kekerasan. Keempat pucuk senjata api yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pucuk pistol revolver kaliber 9 mm, satu pucuk pistol trail sight kaliber 22 mm, dan satu pucuk pistol berjenis combat kaliber 9 mm. Pangkops TNI HBMA, Brigjen TNI Rianto mengapresiasi keputusan keempat orang mantan anggota OPM tersebut untuk kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, keberanian tidak hanya ditunjukkan dengan mengangkat senjata, tetapi juga dengan keberanian untuk meletakkan dan memilih hidup yang lebih baik. Ia menegaskan penyerahan senjata api bukan menjadi akhir dari proses reintegrasi. Justru, tahapan ini penting dimulai setelah mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat.
5: Hari ini kita menyaksikan sebuah keberanian. Keberanian bukan hanya keberanian mengangkat senjata, tapi keberanian meletakkan senjata itu adalah keberanian yang luar biasa. Ada harapan besar yang ingin beliau-beliau harapkan setelah kegiatan ini. Yang pertama, beliau ingin kembali ke keluarga. Nyawa itu hanya satu dan itu harus bermanfaat selama hidupnya. Dan beliau kembali Selain kembali ke keluarga, hidup normal, hidup aman, beliau-beliau juga ingin membangun kampung halamannya. Dan saya mengajak kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada di dalam, mari sama-sama bergandeng tangan, kita bangun kampung masing-masing, kita besarkan keluarga masing-masing, dan kita didik anak kita masing-masing sehingga ke depan punya harapan yang baik dan kampung ini semakin maju.
4: Ditegaskan Brigjen TNI Rianto, proses reintegrasi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta keluarga mereka masing-masing. Adapun keamanan yang telah tercipta perlu diikuti dengan pemulihan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat yang berjalan normal, serta tumbuhnya kepercayaan di masyarakat. Melalui momentum tersebut, Brigjen TNI Rianto berharap keputusan untuk meninggalkan aksi kekerasan dapat dilanjutkan dengan kehidupan yang lebih aman, produktif, dan bermartabat bagi mereka, keluarga, serta masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Informasi tadi, saudara, mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frankie Wohel mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

91,1 FM program 1 Radio Republik Indonesia via kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua, produksi RRI Wapena. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ya rangkaian lagu-lagu rohani khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus mata saran kami Pro 1 RRI Pia. Ya, pendengar, kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu rohani terkhususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.58 waktu Indonesia Timur, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Mari kebersamaan kita di Biak Sore ini edisi Senin 28 September 2020 ada. Ya, selepas ini pendengar akan kami selanjutnya menemani malam hari Anda dari pukul 20 hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus terlihat rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali, libur kok malah kerja.
1: Bukan kerja, Don, ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Karina. Misalnya ya, ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar warganya harmonis.
3: Wah,

0: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
1: Eh, lihat, Doni juga datang.
2: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
1: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya. Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
0: Tenang, Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
1: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
2: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini.
3: Wah, suara apa itu?
0: Hei, Don, tenang, hanya kucing kok.
1: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja sama.

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh. Ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju.
3: Setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

Demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdak, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Tririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rina, Yapi Burdak sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Biak malam ini, biak Robine.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Harwil juga baru, Pak. Kak Harwil jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPI, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52:48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat, saya tahu HPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakat. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Kait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Intelsubdit Intelligence, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Tahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, jumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
13: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak puncaknya ada ya nanti karena El Nino sampai di tahun depan. Tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang. Tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di waktu tertentu. Ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap musim cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan jadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
23: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
22: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual. yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
23: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas.

0: untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kalu untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickerwitz, kemudian juga oleh Romney, Rasa Rahmanen, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bezuat, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: timnas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdulwiti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi. Hanya raja, ratu, ibu suri, dan anak-anaknya

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Eh, ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi nggak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai minus 38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali gak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
2: Biak malam ini, Biak Robine.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, neneknya nyanyi lagu apa itu, Kak? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, Kak?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti.
1: Mm-hmm.
0: Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai.

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

Ya, baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, masih menemani malam Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Saat sekarang sudah pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur.

Satu lagu dari Hendrik Moka yang mengakhiri kebersamaan kita dengan lagunya Jangan Datang Lagi, ya. Ya, baik pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami bersama Anda pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Biak, yang menyelenggarakan program-program acara radio di sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak dari pukul 5 pagi, siang, sore hingga akhir malam hari ini. Kami yang bertugas mewakili seluruh kru yang bertugas di sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026. Saya Mary Mai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak, dan teknik studio Ardi Lololuan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 Radio Republik Indonesia Biak, dan juga melalui RRI Digital. Selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Siwima Kasumasa.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Biak di FM 9.1 MHz bersama saya Aini Husen kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Selasa 29 September 2026. Mendengar selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kami, tetap merdeka.

96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pagi ini akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Buddha untuk mengawali pagi Anda, khususnya untuk umat Buddha di wilayah Biak dan sekitarnya. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terdapat 3 kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan

Dan wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten, dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, dan melemparkannya ke dalam sungai. Anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga. Para biku, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari
tanpa

makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para biku berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua."

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Baik pendengar, Anda masih bersama kita di pagi ini dan selanjutnya akan kita ikuti bersama Buletin Berita Daerah Sepekan.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 siap digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Menargetkan 1.300 pemain ukulele siap pecahkan rekor MURI. Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA, Biak Lumpur gelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau KRENOVA tingkat SMA, olah sampah menjadi bernilai. Itulah topik utama buletin kali ini, Selasa 29 September 2026. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini.

0: Festival Budaya Biak Melanesia 2026 siap digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026. Menarikkan 1.300 pemain ukulele siap pecahkan rekor MURI. Eka Agustina melaporkan.
1: Persiapan Festival Budaya Biak Melanesia terus dimatangkan hingga akhir September 2026. Persiapan festival yang mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku telah mencapai sekitar 90%. Kepala Dinas Pariwisata Biak, Turbey Oni Dange Ubun mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari distribusi undangan, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota.
2: Ini progresnya sampai dengan saat ini, distribusi undangan, komunikasi, koordinasi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan kabupaten, provinsi, kabupaten, kota sudah kita laksanakan. Juga untuk para partisipan yang kita sasar untuk bisa hadir terlibat secara aktif di perhelatan Festival Budaya Biak Melanesia sudah 90% kita lakukan.
1: Persiapan infrastruktur akan dimulai pada minggu pertama Oktober. Turbey memastikan seluruh venue selesai satu minggu sebelum festival budaya dimulai. Sementara rapat koordinasi dan latihan untuk pemantapan berbagai kegiatan terus dilakukan. Sejumlah partisipan dari luar daerah juga telah terkonfirmasi untuk terlibat, diantaranya dari Jayapura, Kaimana, Raja Ampat, Manokwari, Yapen, dan Jakarta. Dari Jakarta terdapat komunitas yang akan turut terlibat dalam Festival Budaya Biak Melanesia. Selain pertunjukan budaya, festival juga akan memberikan pavilion ruang kreatif bagi pelaku usaha kopi di Papua, khususnya di kabupaten dan kota yang berada di wilayah Saireri. Konsep booth atau pavilion akan dibuat dengan nuansa tradisional dan kembali menghadirkan atmosfer alam. Salah satu agenda yang dipersiapkan adalah permainan ukulele dengan target sekitar 1.300 pemain dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas hingga pelajar. Kegiatan tersebut akan dikemas melalui konsep simofoni biak atau biak nun for bernyanyi.
2: Kita targetkan kurang lebih 1.300-an pemain ukulele dari semua kalangan, umur, komunitas, pelajar, seram, siapa saja, dengan konsep simfoni biak atau biak nun for bernyanyi. Nah, kita berharap ini juga bisa mencatatkan rekor MURI permainan ukulele yang merupakan salah satu musik tradisional di Biak, Papua dan juga di Melanesia.
1: Festival Budaya Biak Melanesia diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemajuan kebudayaan, tetapi juga memperkuat diplomasi budaya, membangun kerjasama, serta mendorong pengembangan ekonomi di daerah. Eka Agustina melaporkan.
0: Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Biak Numfor gelar Lomba Kreasi dan Inovasi atau Krenova tingkat SMA. Olah sampah menjadi bernilai. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Masnembra SHMM secara resmi membuka lomba kreasi dan inovasi Krenova antar SMA se-Kabupaten Biak Numfor yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Biak Numfor di Swissbel Biak Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema mengolah sampah organik dan anorganik menjadi bernilai ini diikuti oleh 12 tim dari 7 perwakilan SMA di Kabupaten Biak Numfor. Dalam sambutannya, Bupati mengajak memaknai kegiatan ini bukan sekedar acara rutin, melainkan tanggung jawab bersama. Menurut Bupati, mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai terdengar sederhana, namun memerlukan kreativitas, inovasi, niat tulus, dan kemauan keras.
4: Dengan kegiatan hari ini, kita akan melihat anak-anak kita berinovasi. Kita akan melihat bagaimana sampah plastik itu dikelola, apakah itu menjadi bahan yang bisa digunakan kembali. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan selamat melaksanakan mengikuti Lomba Kreasi Inovasi tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Badan Riset Inovasi Daerah bekerjasama dengan beberapa OPD terkait. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan 7 sekolah yang sudah bersedia, 7 ya. Ya. Ini catatan, nanti tahun depan semua sekolah SMA wajib ikut.
3: Sementara itu, Kepala BRIDA Biak Numfor, Frans Arwimbar, AMDSE, MSI, dalam laporannya menyebut kegiatan ini bertujuan mengubah pandangan generasi muda bahwa sampah bukan sekedar masalah, melainkan peluang inovasi bernilai guna maupun ekonomi.
5: Kegiatan ini diselenggarakan berkat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Biak Numfor. Tujuan utama dalam lomba ini adalah wadah kreativitas, menjadi ruang bagi pelajar untuk menyalurkan ide-ide segar dan solutif. Kepedulian lingkungan, menumbuhkan karakter peduli lingkungan sejak dini kepada para siswa dan siswi. Inovasi berkelanjutan, menghasilkan produk kreasi nyata yang dapat menginspirasi masyarakat luas dalam mengolah limbah organik maupun anorganik.
3: Kegiatan ini diikuti oleh 7 SMA, yaitu SMA Negeri 1 Biak Kota 4 tim, SMA Rakyat Biak Numfor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 Biak Timur 1 tim, SMA Negeri 2 Biak Kota 1 tim, SMA YPK 2 Biak 1 tim, SMA YPPK Yosudarso Biak 2 tim.
0: Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Bulukumba atau KKB Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026-2031 resmi dilantik dan dikukuhkan. Lutfia Mustika melaporkan.
6: Ketua dan Pengurus Kerukunan Keluarga Bulukumba atau KKB Kabupaten Biak Numfor masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dilantik dan dikukuhkan pada Minggu 27 September 2026 di kediaman Ketua Pilar Terpilih. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau BPD KKSS Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat keputusan tentang susunan pengurus KKB masa bakti 2026 hingga 2031. Dalam kepengurusan baru tersebut, Muhajir dipercaya sebagai ketua umum didampingi Ahmad Mastur sebagai wakil ketua. Sementara itu, Syahrudin menjabat sebagai sekretaris dan Kasri Wijayana sebagai wakil sekretaris. Ketua Panitia Pelaksana Andi Ferry dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mengesahkan kepengurusan baru sekaligus membangun sinergi antara warga Bulukumba, pemerintah daerah, KKSS, serta seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut mengusung filosofi masyarakat Bulukumba, Mali Siparape, Talang Sipahua, yang mengandung makna saling menolong dan bergotong royong. Andi Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, donatur, sesepuh, dan warga Bulukumba.
7: Ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dan meluangkan waktunya, tenaga serta pikiran, para donatur, sesepuh, serta warga Bulukumba yang telah memberikan sumbangsih moral maupun materi.
6: Sementara itu, Ketua KKB yang baru dilantik, Muhajir menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama seluruh pengurus. Ia menegaskan bahwa kepengurusan baru membutuhkan kerjasama dan dukungan seluruh warga agar organisasi dapat berjalan dengan baik.
8: Saya atas nama pribadi dan seluruh pengurus yang baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk memimpin Pilar Bulukumba pada periode tahun 2026 sampai dengan 2031. Kami menyadari bahwa jabatan ini bukanlah tugas yang ringan, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban dengan dedikasi yang tinggi dan bekerja keras. Tanpa dukungan, kerjasama, dan keaktifan dari seluruh pengurus, serta dukungan dari seluruh sesepuh dan ketua-ketua pilar, roda Pilar Bulukumba tidak akan berjalan dengan baik.
6: Ketua BPD KKSS Kabupaten Biak Numfor, Mahasunu, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah untuk mengayomi, mempersatukan, dan menggerakkan potensi warga Bulukumba di perantauan. Ia berpesan agar pengurus yang baru dilantik segera menyusun program kerja nyata yang menyentuh kebutuhan warga.
9: Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus Pilar Kerukunan Keluarga Bulukumba. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan sebuah amanah besar untuk mengayomi, mempersatukan dan menggerakkan potensi warga Bulukumba yang berada di perantauan. Saya berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar segera menyusun program kerja yang nyata dan menyentuh kebutuhan warga. Jadilah organisasi ini sebagai wadah silaturahmi, tempat bernaung yang nyaman, serta jembatan asimilasi yang baik dengan masyarakat lokal.
6: Ia juga berharap KKB dapat menjadi wadah silaturahmi serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal. Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi awal bagi kepengurusan Kerukunan Keluarga Bulukumba Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir. Bupati Biak Numfor akan mengeluarkan instruksi bupati yang mengatur pengisian BBM subsidi di 3 SPBU yang ada. Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara Oki Pinontoan dengan pejabat sekretaris daerah Biak Numfor, Zakarias L. Mailoa.
10: Basically ini kaitannya dengan follow up ataupun ada follow up dari pertemuan perdana rapat bersama bupati penanganan antrian BBM yang terjadi mengular di SPBU yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Nah, apa tindak lanjut setelah pertemuan perdana dengan bupati dan apa yang perlu di-stressing atau ditekankan, Pak Sekda? Silakan.
11: Ya. Baik, terima kasih, Pak Uki. Terkait dengan pertemuan hari ini menindaklanjuti pertemuan pertama antara Bapak Bupati bersama Pak Kapolres dengan pihak Pertamina, tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka hari ini kami dengan teman-teman dari instansi teknis rapat untuk menindaklanjuti arahan Bapak Bupati dan kesepakatan dan Bapak Kapolres, di mana hari ini kami sengaja mengundang kami dari pemerintah daerah, saya Pak Kadis Perindak, Asisten 2, Kadis Perhubungan, Kasatpol PP, bersama teman-teman dari Polres dipimpin langsung Pak Kapakops, Kasat Intel, dan perwakilan dari Kasat CRC dan Kasat Lantas, begitu juga dari pihak Pertamina dan pemilik atau pengelola 3 SPBU, 01, 02, 03, dan 0 dan dari pihak Brimob. Dari hasil rapat tersebut, kita menyepakati terkait dengan instruksi bupati. Kita tahu sendiri bahwa di Biak ini sebenarnya bukan kelangkaan BBM, tetapi ini antrean yang begitu panjang sehingga mengganggu lalu lintas, mengganggu masyarakat banyak, dan atas arahan petunjuk Bapak Bupati dan hasil itu kami sampaikan dan sudah disetujui oleh pihak SPBU maupun pihak Pertamina. Instruksi ya Bupati ini yang kami akan keluarkan per tanggal 5 Oktober nanti, di mana hari ini sampai seminggu ke depan kami akan lakukan sosialisasi. Sosialisasi seperti kami akan interaktif di RRI, di mana dari pemerintah daerah ada Pak Kadis Perindak, Pak Kadis Perhubungan, dan pihak kepolisian, begitu juga dari Pertamina untuk mensosialisasi. Salah satu hasil sosialisasi itu bagaimana kita batasi BBM kendaraan-kendaraan untuk roda 6 yang selama ini bebas mengisi berapa liter saja. Sekarang kita batasi untuk roda 6 itu 60 liter, sedangkan roda 4 untuk kendaraan umum 40 liter, roda 4 untuk angkutan biasa atau penumpang umum barang dan lain-lain itu 20 liter. Roda 2 kita batasi 4 liter. Ini salah satu hal untuk cara untuk mengurangi antrean yang begitu panjang, sehingga hasil evaluasi ini terus kita lakukan. Dan ini menjadi kesepakatan bersama. Begitu juga kita batasi untuk kendaraan-kendaraan plat nomor di luar Provinsi Papua, itu dia tidak berhak mengambil BBM subsidi, mengisi dalam bentuk BBM subsidi. Dia silakan di non-subsidi. Karena terkait dengan BBM ini merupakan usulan pemerintah daerah terkait dengan banyaknya kendaraan dari Biak atau Papua yang kami usulkan ke BPH Migas. Dari situ surat itu diturunkan ke Pertamina, sehingga Pertamina mengeluarkan surat dengan kapasitas yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Di satu sisi kendaraan-kendaraan yang di luar plat nomor Papua ini kan mengambil hak jatahnya orang yang punya kendaraan-kendaraan yang ada di Biak, sehingga ini kami lakukan seperti ini untuk membatasi, sehingga tidak mengurangi hak-hak masyarakat Biak Numfor yang punya plat nomor Papua atau plat nomor Biak yang khusus untuk bisa mengisi di subsidi, di BBM subsidi, sedangkan di luar itu mengisi di non subsidi. Ini yang salah satu contoh, selain ada yang lain lagi terkait dengan teman-teman dari operator atau petugas nosel yang penyalur BBM di pompa itu tidak diperkenankan untuk melayani pengisian BBM bagi kendaraan-kendaraan yang sama berturut-turut berulang-ulang. Ini juga ada ketegasan pembahasan dan ini komitmen dari pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak Polres dan Brimob akan melakukan untuk mengawal, untuk menjaga ini ke depan sehingga tidak terjadi antrean-antrean sepanjang ini. Mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Kadis Perindak pada waktu interaktif nanti, dan satu minggu ke depan kami lakukan sosialisasi. Sosialisasi ini yang kami akan libatkan teman-teman dari RRI untuk terus-menerus menyampaikan ini, informasi ini untuk teman-teman masyarakat bisa tahu terkait dengan kondisi kita dan terkait dengan antrean yang panjang, kelangkaan dan lain-lain. Ini juga terjadi bukan saya di Biak, tetapi ini di provinsi maupun di luar provinsi Papua juga ini, sehingga atas kesepakatan bersama, petunjuk dari Bapak Bupati, kami lakukan instruksi Bupati dan sesegera mungkin mulai 5 Oktober kami sudah akan berlakukan itu dan akan dikawal langsung oleh teman-teman baik dari kepolisian maupun teman-teman dari Pemda melalui ini Kasatpol PP, begitu juga teman-teman dari Perindak dan Perhubungan. Barangkali itu bawa kinan.
10: Terima kasih.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Buletin Berita Daerah Sepekan Daerah Biak Selasa 29 September 2026. Wakil Tim Redaksi yang bertugas pagi ini, saya Ain Husain mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pengumuman dalam ruang info layanan masyarakat untuk pagi ini. Pengumuman berasal dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, ditujukan kepada seluruh sekolah tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Isi pengumuman sehubungan dengan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia FBBM tahun 2026. Bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan bahwa pendaftaran beberapa jenis lomba diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Oktober 2026. Adapun jenis lomba yang dimaksud adalah 1. Lomba Gerak Jalan Bahasa Biak tingkat SD se-Kabupaten Biak Numfor. 2. Lomba Drum Band Budaya tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. 3. Lomba Paduan Suara Etnik tingkat SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Biak Numfor. Pendaftaran dibuka 24 September sampai dengan 2 Oktober 2026 bertempat di Sekretariat Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor pada jam kerja. Selanjutnya, technical meeting untuk ketiga jenis lomba tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan lomba, dapat menghubungi person in charge satu PIC Lomba Drum Band Budaya, nama Ferdinand Roy Taraeng, SIP, nomor WhatsApp 0812-4820-5118. 2. PIC Paduan Suara, Ibu Maya Maria M, 0822-1095-3713. PIC Lomba Gerak Jalan di nomor WhatsApp 0821-4861-5763. Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat pagi ini.
1: Pro 1

Kabar menarik dari hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Scenic, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau

0: Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
1: Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Weh, cupu.
1: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya, semuanya 6.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih di kebersamaan kita di pagi hari ini. Waktu di studio menunjukkan pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 RRI Biak dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda dalam keadaan sehat dan aktivitas yang akan dijalani akan dapat berlangsung dengan lancar. Ya, pendengar, pagi tadi suasana di Biak masih ditemani oleh hujan. Untuk itu, kepada para pendengar yang sudah bersiap menuju tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan maupun yang pagi ini masih berada di rumah, tentu perlu sedikit menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Ya, kepada para pendengar, berkaitan dengan kondisi cuaca pagi ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ya. Kalau kita lihat untuk perakiraan cuaca hari ini, di jam 7 nanti masih berawan, hingga nanti di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur akan sedikit adanya hujan ringan. Kemudian di jam 15.00 kembali berawan, dan juga selanjutnya di 18.00 perakiraan dari BMKG ialah gerimis berpetir untuk wilayah Biak dan sekitarnya. Ya, jadi untuk para pendengar, bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, tetap untuk perhatikan kondisi cuaca dan persiapkan kebutuhan perjalanan Anda. Terutama bagi yang sedang berkendara, yang sedang pergi bekerja, mari tetap berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan. Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami, akan kami sajikan beragam musik dan informasi menarik hingga nanti pukul 7.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta. Untuk itu saya sajikan dulu beberapa lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat beraktivitas.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurrikan Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating maksud kami. Dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai, proses penguatan dari badai tersebut.

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Xiang dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21.

0: Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
4: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi, daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
5: Kait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
6: Tidak pernah, Pak.
5: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
6: Tidak ada, Pak.
5: Tidak ada?
6: Tidak ada.
5: Setahu saudara tidak ada?
6: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
2: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asiovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan jadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
5: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakupan CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%. Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
6: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
4: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Ruslia menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
8: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini, lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup
7: sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasa Upa Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
9: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
7: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
11: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
10: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
12: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
10: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Ana Kusuma melaporkan.

0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dan Nia Rahma punya informasi lengkapnya.
1: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
2: Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SD Negeri Madiun Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
1: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Nah, paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
2: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SD Negeri Madiun Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
3: Masuk ke sini, itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya, itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu, naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak, ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga, terus kartisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin kita tahunya itu kan datang langsung beli, ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
2: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

96.1 FM Pro 1 RRI Wia, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Wia. Dan kita masih akan bersama dalam kebersamaan pagi ini hingga nanti pukul 8.00 akan ada dialog bincang pagi. Ya untuk itu kami sajikan dulu beberapa musik dan juga informasi menarik lainnya di ruang dengar Anda untuk menemani Anda di pagi hari ini sebelum nanti pukul 8.00 waktu Indonesia Timur untuk kita ikuti bersama dialog bincang pagi. Ya untuk itu kepada para pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang sedang bekerja, kami ucapkan hati-hati dan juga selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
0: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, kita baru saja menikmati beragam musik-musik untuk menemani pagi hari Anda. Ya, untuk Anda yang sedang bersiap untuk memulai pekerjaan, yang sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, maupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Ya pendengar, pagi ini juga suasana di Biak masih cukup teduh dengan kondisi langit yang berawan. Dan semoga cuaca hari ini tetap bersahabat dan aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Ya dan pendengar, saat lagi kita akan ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik mencetak lulusan SMK yang multi skill. Dan narasumber kita ada Bapak Soleman Salomos Royer STMPD selaku Kepala SMK YPK 2 Teknologi Gigi dan Rekayasa Biak Numfor. Kemudian narasumber kedua kita ada Ibu Darsini SPD-MPD selaku Kepala SMK STIK Yapis Biak. Dan juga Bapak Dr. Mas Korbora selaku Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Biak. Ya baik pendengar, sambil menunggu dimulainya dialog bincang pagi, maka kami akan sajikan dulu beberapa musik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti bersama dialog bincang pagi dengan topik mencetak lulusan SMK yang multi skill bersama host kita Tri Rian.
1: Melalui Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi di 96,1 MHz, serta Anda yang tengah mendengarkan juga siaran ini secara langsung dari mobile aplikasi RRI Digital, dan juga Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Selamat pagi saja untuk Anda, selamat berapa saja untuk Anda di pagi hari ini. Edisi di hari ini di Selasa 29 September 2026, kembali program Dialog Bincang Pagi hadir menemani pagi Anda. Kurang lebih selama satu jam ke depan kita akan membahas topik yang menarik pastinya. Dalam hal ini topik terkait dengan mencetak lulusan SMK yang multi skill. Kami juga mengundang Anda nanti dapat berpartisipasi secara langsung di line WhatsApp maupun juga di telepon di 0822-5163-4612. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus menyimak, terus mendengarkan, terus menyaksikan siaran kami secara langsung di pagi hari ini. Selamat pagi saja untuk Anda, dan semoga segala aktivitas yang Anda lakukan di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda pastinya. Pendengar, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu mencetak lulusan SMK yang multi skill, dan pada pagi ini juga tentu kita tahu bahwa di dunia kerja yang begitu berubah begitu cepat, persaingan yang semakin ketat, dan juga teknologi yang berkembang pesat ini, kebutuhan industri yang tidak lagi cukup hanya dengan satu keahlian saja, khususnya untuk lulusan sekolah menengah kejuruan ini sebagai calon tenaga kerja yang siap pakai, dituntut tidak hanya menguasai ataupun menguasai satu bidang keahlian saja, tetapi memiliki banyak kemampuan ataupun juga keterampilan ganda agar dapat berpartisipasi, beradaptasi, bersaing, dan menciptakan peluang kerja sendiri. Pagi ini kita akan mengulas secara dalam bagaimana sekolah-sekolah kejuruan di Kabupaten Biak Numfor ini mempersiapkan para peserta didiknya agar menjadi lulusan yang multi skill, siap diserap di dunia usaha dan dunia industri, sekaligus juga mandiri secara ekonomi. Untuk itu di sini sudah hadir para narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Langsung saja saya sapa yang pertama, ada Bapak Soleman Salomo Soyer STMPD selaku Kepala SMK SIPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, sekaligus Ketua MKKS SMK Kabupaten Biak Numfor dan Subiori. Selamat pagi Pak Soleman.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Pak?
2: Baik.
1: Baik ya Pak. Baik. Di samping Pak Soleman, ini juga ada Ibu Darsini SPD MPD selaku Kepala SMK SIAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Biak.
1: Gimana kabar Bu?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ya. Ada juga Bapak Dr. Andes Mas Kurbora selaku Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata. Selamat pagi Pak Mas Kur.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Biak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak. Nah, itulah ketiga narasumber yang nanti kita akan berbincang terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu mencetak lulusan SMK yang multi skill. Kami juga mengundang Anda, pendengar dan pemirsa, bisa meninggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook di mana tayangan ini live secara langsung di situ, bahkan juga di mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh di App Store dan juga Play Store ya, di mana juga mendengarkan seluruh saluran RRI di seluruh Indonesia termasuk juga di Pro 1 RRI Biak di saat ini. Baik, saya langsung saja kita berbicara terkait topik kita, yaitu bagaimana mencetak lulusan yang multi skill. Saya langsung ke Ketua MKKS SMK sekaligus juga Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Pak Soleman. Pak Soleman selaku Ketua MKKS SMK sendiri, sekaligus juga pimpinan SMK ya bidang teknologi dan rekayasa. Sebenarnya seperti apa yang dimaksud dengan lulusan yang multi skill? Kemudian menurut pandangan dari Bapak sendiri ya, mengapa hal ini menjadi penting dan untuk dibahas sekaligus juga bisa dibilang ini cukup mendesak juga di saat ini. Silakan Pak.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan pemeriksa Pro 1 RRI Biak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Soleman Salomo Sroyer, STMPD. Saya selaku Ketua MKKS Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, tapi juga Kepala SMK SIPK 2 Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Biak Numfor. Saudara, pertanyaan tadi terkait dengan multi skill ya.
1: Ya, betul sekali.
2: Ya, yang jadi multi skill di sini itu para siswa atau siswi yang kita didik itu mereka harus mempunyai kemampuan yang ganda. Artinya skill di sini kemampuan dia itu harus ganda. Jadi lebih dari satu. Artinya mengingat sekarang ini dunia berkembang dan tidak harus mereka menguasai satu kemampuan saja atau satu bidang saja, sehingga dia harus memiliki kemampuan yang lain. Nah, contohnya seperti kalau saya di SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak, itu misalnya siswa yang memiliki kemampuan di bidang otomotif itu bukan hanya otomotif saja. Misalnya otomotif kendaraan ringan, dia bukan hanya mempunyai kemampuan di engine-nya saja, tetapi dia harus mempunyai kemampuan lain seperti dasar-dasar kelistrikan, terus kemudian menguasai pengelasan. Jadi bukan hanya di kemampuan dia saja, tetapi ada lebih dari itu.
1: Nah, berarti lebih dari itu. Nah, bagaimana nih tantangan khususnya di SMK, SMK wilayah ada Cireri ya, Bapak yeah. selaku ketua juga. Ini melihat tentu ini menjadi tantangan utama juga bagaimana kita memberikan para siswa pengetahuan yang di era digitalisasi yang saat ini dituntut untuk tidak hanya menguasai satu skill seperti itu. Pak, mungkin bisa dijelaskan selain yang tadi sempat Bapak paparkan, apa saja yang terus upaya-upaya yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah maupun juga mungkin di sekolah-sekolah SMK khususnya ataupun juga mungkin khusus di sekolah SMK YPK 2 ya yang Bapak sebagai pembina di sekolah tersebut.
2: Upaya-upaya yang kami lakukan yaitu bagaimana kita memberikan pengetahuan khusus untuk misalnya yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi dia bukan hanya menguasai satu bidang saja, tetapi harus mempelajari bidang-bidang lain. Tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi juga harus. Artinya dia harus bisa kemampuan untuk berkomunikasinya juga bagus. Karena biasanya kalau mereka praktek itu, dia hanya fokus di kemampuan dia untuk misalnya servis itu saja. Tetapi dia juga harus mampu untuk mempresentasikan kemampuan dia itu ke misalnya ke bidang yang lain.
1: Jadi tidak hanya menguasai satu
2: skill. Iya, tidak hanya menguasai satu baik. Skill saja.
1: Hingga sejauh ini ada upaya-upaya apa saja yang dari sekolah berikan?
2: Selain itu. Ya, upaya-upaya yang kami lakukan ya kita harus kerjasama dengan dunia industri. Kita kerjasama dengan dunia industri, terutama untuk ya siswa kita bisa praktek di sana, mereka praktek, terus karena di dunia industri itu beda dengan di sekolah. Artinya saya mungkin kasih contoh lainnya, misalnya di sekolah kita latih mereka untuk pengelasan, terus kemudian di dunia industri kita tempatkan dia di tempat yang misalnya bengkel yang beda, bukan pengelasan tapi di otomotif. maka dia harus belajar juga teknik otomotif itu. Nah, begitu pula dengan yang teknik otomotif. Jadi mereka belajar di sekolah otomotif, tapi di dunia industri mungkin ditempatkan di bengkel lain yang tidak sesuai. Tapi itu adalah ilmu baru yang harus dia bisa pelajari.
1: Betul ya, ada pepatah mengatakan Allah bisa kan, Allah biasa ya. Gitu ya. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, inilah tuntutan yang ada seperti itu. Nah, tentu kita tahu bahwa bidang khususnya di sekolah yang sebagai Bapak sebagai pembina, di mana teknologi dan juga rekan saya IASA ini berkembang begitu sangat cepat, dan jenis-jenis keterampilan atau tambahan apa saja yang mungkin kini sudah diprioritaskan agar lulusan dari sekolah tersebut ini mampu menjawab kebutuhan industri di masa depan, Pak.
2: Entah mungkin pernah.
1: Iya, seperti yang tadi disampaikan Pak, ya. Apalagi di khusus di sekolahnya Bapak, yeah. Ya. Kira-kira apa saja sih selain itu bekal-bekal apa yang sudah diberikan untuk prioritaskan anak-anak lulus nanti ini mereka sudah punya multi skill ini, udah tidak hanya satu kemampuan saja. Begitu.
2: Ya, yang artinya yang selama ini kami lakukan, mereka harus punya kemampuan skill, tapi juga pengetahuan dan sikap yang baik yang harus mereka miliki. Tapi khusus untuk skillnya itu di sekolah memang kita prakteknya itu harus 70%, teorinya 30%. Jadi mereka lebih banyak praktek. Jadi di sekolah kita harus asah skillnya untuk lebih tajam begitu, supaya ketika nanti dia sudah lulus itu di dunia nyata, dunia kerja itu dia sudah mampu. Karena hari ini bukan hanya siswa kami saja yang, artinya SMK Teknologi Rekayasa bukan sekolah kami saja, tapi di seluruh Indonesia kan banyak sekali sekolah-sekolah teknologi yang banyak. Jadi sudah tentu persaingan itu ada, sehingga memang siswa kita harus disiapkan baik sekali sehingga mereka bisa mampu untuk bersaing, artinya qualified. Jadi mereka berkualitas dan siap untuk fight dengan siswa-siswa lain yang ada di seluruh Indonesia, karena bukan hanya sekolah kami saja.
1: Baik, Pak, kalau boleh tahu saat ini jumlah siswa yang di sekolah Bapak ada berapa nih, Pak?
2: Kalau jumlah keseluruhan kelas 10, 11, 12 itu ada 494. Uh-huh. 494, tapi kami ada satu siswa yang kemarin waktu prakering itu kecelakaan dan meninggal, sehingga 493.
1: Baik.
2: Itu untuk keseluruhan kelas 10, 11, 12.
1: Kalau jurusan yang ada apa?
2: Program. Jurusan yang ada itu ada 7 jurusan. Jadi jurusan teknik permesinan, terus jurusan teknik welding atau pengelasan, terus jurusan teknik otomotifnya 2, otomotif kendaraan ringan dan sepeda motor, kemudian teknik listrik dan DPIB desain pemodelan dan informasi bangunan, terus TKP teknik konstruksi properti. Ada 7 jurusan.
1: Ada 7 jurusan ya, baik. Kalau soalnya nanti kita masih bincang-bincang lagi ya, masih banyak hal yang perlu nanti kita tanyakan. Tapi sebelum itu saya ke Ibu Darsini SPD MPD selaku Kepala SMK Siapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor. Baik, Bu Darsini mungkin bisa disampaikan juga ya, di mana kita tahu SMK IAPIS TIK atau bidang teknologi dan informasi dan juga komunikasi ini berfokus pada bidang tersebut ya, teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, bagaimana peran Ibu selaku pimpinan ya, maupun menyusun, khususnya dalam menyusun kurikulum maupun juga kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik yang ada di sekolah ini tidak hanya memiliki satu keahlian yang spesifik saja, tetapi bagaimana juga memiliki keterampilan pelengkap mereka, misalnya dalam memperluas peluang kerja seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya, terima kasih. SMKS Japis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor itu sebenarnya kita ada dua bidang kejuruan, yaitu bisnis manajemen dan teknik informatika. Dari dua bidang ini kami ada 4 jurusan. Kalau dulu kita bilangnya jurusan, sekarang kita bilangnya itu konsentrasi keahlian. Ya, jadi konsentrasi keahlian yang kami miliki di SMKS Japis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor itu yang pertama ada TKJ, Teknik jaringan dan komunikasi, kemudian yang kedua itu ada akuntansi, yang ketiga ada bisnis retail, yang keempat ada manajemen perkantoran. Karena kami ada 4 jurusan dan 1 jurusan yang berfokus kepada teknik informatika dan komputer, untuk program kerja di sekolah kami, terutama bagaimana kami menyusun program-program atau jadwal pembelajaran, di mana sekarang kita ada dituntut untuk lulusan SMK itu harus memiliki keterampilan tambahan atau multi skill. Maka selain program wajib, pelajaran wajib, kami juga ada memasukkan program tambahan, di mana program tambahan ini kami masukkan di situ adalah yang masuk dalam multi skill itu ada pelajaran DKV. DKV itu desain komunikasi visual. Dan ini semua jurusan, baik akuntansi, bisnis retail maupun jurusan manajemen perkantoran, juga boleh memilih jurusan ini, karena ini masuk dalam mapel pilihan. Jadi kami selain mapel wajib, kami juga punya mapel pilihan. Mapel pilihan inilah salah satu yang akan mendukung nanti lulusan dari SMKS Japis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor untuk mendapatkan tambahan dalam multi skill ini nih. Selain boleh saya tambahkan, selain dari DKV, kami juga ada pelajaran coding. Jadi multi skill yang kami siapkan untuk lulusan-lulusan kami, selain jurusan TKJ yang memang fokus kepada teknik komputer, kami juga menyediakan untuk 3 jurusan yang lain ini menguasai multi skill yang lain selain DKV, coding. Kemudian kami juga selalu membina, ada pembinaan kepada murid-murid kami untuk mereka melatih diri dalam berbahasa asing. Jadi ada pelajaran tambahan diantaranya adalah bahasa Inggris lanjutan, seperti itu.
1: Baik, baik, Bu. Nah, Bu, kalau boleh tahu ya, selain tadi yang sempat Ibu sampaikan dan juga ada beberapa mapel-mapel tambahan yang telah diberikan kepada para siswa. Nah, kalau boleh tahu nih perbandingan pola pembinaan di sekolah ini seperti apa? Maksudnya kita tahu bahwa siswa ini tidak hanya dibekali soal pelajaran tertentu saja ya, tetapi juga tentu baik dari keterampilan sosialnya, apalagi di SMK YAPES ini kan tidak hanya jurusan terkait teknologi informasi saja, tetapi juga ada jurusan kaitan lainnya seperti kayak bidang marketing, kewirausahaan, itu kan menjadi satu kaidah yang tidak bisa terpisahkan seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana proses pembinaannya?
3: Ya, untuk proses pembinaan dalam rangka meningkatkan multi skill bagi peserta didik kami, selain pelajaran wajib, ada mapel pilihan, kami juga ada ekskul yang akan melibatkan peserta didik dan masyarakat, di mana dalam mapel pilihan juga nantinya anak kelas 11 mereka akan melaksanakan yang namanya kunjungan industri. Jadi mereka akan berkunjung ke industri-industri atau ke dudi yang ada di sekitar sekolah atau di Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan kunjungan awal sebelum mereka turun ke PKL. Selain itu, kami juga mendatangkan guru tamu yang berasal dari dunia kerja, dunia industri, dan dunia kantor. Seperti tadi disampaikan oleh Kepala SMK YPK 2 bahwa SMK itu erat kaitannya dengan dunia kerja. Oleh karenanya, kalau kita hanya mengandalkan anak-anak di sekolah mendapatkan keterampilan dasar atau kompetensi dasar yang sesuai dengan bidang keahlian mereka, ini tidak cukup. Oleh karenanya, kami bekerja sama dengan dunia kerja, dunia usaha yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk menjalin kerjasama dengan mereka dalam hal penyelarasan kurikulum. Jadi kami ada penyelarasan kurikulum di mana sekarang bukan dunia kerja lagi yang mengikuti kurikulum kami, tapi kami yang mengikuti atau menyelaraskan kurikulum kami dengan kebutuhan industri. Demikian.
1: Baik, ya. bagaimana peran dari sekolah ini benar-benar mempersiapkan ya, bahkan setelah para siswa tidak hanya dibekali soal ilmu saja, tetapi juga sesuai dengan ilmu keterampilan yang dimiliki oleh Dudi, bagaimana diterapkan seperti itu di sekolah. Baik, terima kasih Bu Darsini. Saya ke Pak Maskur selaku Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata. Pak, kalau boleh tahu ya, SMK Negeri 1 Pariwisata pihak ini tentu memiliki tantangan tersendiri, karena di dunia pariwisata ini menuntut kayak seperti keramahan, kemampuan komunikasi, sekaligus juga keterampilan teknis nih. Bagaimana Bapak selaku kepala sekolah kemudian meramunya, kemudian berbagai kemampuan ini agar para siswa ini setelah lulusan ini benar-benar siap di lingkungan kerja, khususnya di bidang pariwisata ini sendiri. Silakan.
4: Terima kasih. Ya, kami dari SMK Negeri 1 Pariwisata Biak, banyak hal yang telah kami lakukan dalam mempersiapkan anak-anak kami. Tidak hanya tujuan kami hanya untuk dunia kerja, tapi bagaimana mereka siap membuka dunia kerja. Jadi bukan hanya sebagai tujuan mereka untuk mencari pekerjaan, tapi dia bagaimana siswa tersebut bisa membuka pekerjaan. Seperti perhotelan, anak-anak selain kita beri kemampuan untuk mengelola perhotelan, baik mulai dari front office-nya, housekeeping-nya apa, tata kelola perhotelan. Jadi kami lebih sebenarnya kalau di sini kami yang di SMK Negeri 1 Pariwisata Biak ini, kalau bisa lulusan kami itu membuka peluang kerja. Apalagi Kota Biak ini adalah yang mau ditingkatkan pariwisatanya. Mudah-mudahan nanti insya Allah lulusan kami bisa membuka seperti perhotelan atau homestay yang ada di kampung-kampung. Nah, ini yang harapan kami seperti itu. Sehingga apa yang tadi dikatakan ketua kami MKKF Bapak Sulaiman itu, selain lebih diutamakan adalah skillnya, tapi kami tidak lupa juga dengan perilaku anak-anak itu. Keterampilan kami hampir 70-80% itu kami utamakan keterampilannya. Nah, kemudian di sekolah kami sini ya alhamdulillah kami punya guru itu ada 4 bahasa di sana, sehingga semua siswa lulusan kami itu sebisanya ada dasar untuk bahasa-bahasa asing. Yang kami punya adalah bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan sekaligus bahasa Inggris. Jadi diharapkan bahwa setiap siswa ada dasar dari keempat bahasa tersebut. Kemudian seperti untuk pelayanan bisnis juga, bisnis pemasaran, ini pun juga seperti itu harapan kita. Jangan cuma berharap jadi pegawai, kalau bisa anak itu membuka usaha kerja, mungkin toko mini lah atau kios mini. Untuk sementara seperti itu Bapak, terima kasih.
1: Baik Pak, ya, tadi sempat disampaikan bahwa apalagi kita tahu bahwa Biak ini punya potensi wisata yang cukup besar ya Pak ya. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan apakah ada mungkin keterampilan-keterampilan khusus yang mungkin disiapkan oleh sekolah ya, khususnya dalam hal ini di SMK Negeri 1 Pariwisata, agar ya seperti yang tadi Bapak sampaikan, lulusan ini tidak hanya mungkin seperti yang tadi Bapak bilang, tidak hanya jadi pegawai saja kata, tapi juga bisa ya one day bisa buka usaha yang seperti yang Bapak sampaikan juga. Dan tentu ini punya diharapkan tidak hanya memiliki satu skill saja, tetapi multi skill. Nah, bagaimana nih penerapan-penerapan yang ada di sekolah hingga sejauh ini seperti apa?
4: Iya, ya itu yang tadi dikatakan bahwa selain keterampilan yang kita berikan, kita didik anak tersebut, kemampuan berbahasa, berkomunikasi pun itu yang sangat kami utamakan. Karena kita tahu bahwa rata-rata di jurusan yang kami punya itu sebagian besar adalah komunikasi, sehingga bagaimana berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, kepada pelanggan atau apa, itu semua yang kita lakukan. Kemudian ya yang tadi yang utama itu adalah tata krama, adab. attitude-nya itu yang paling kami. Kemudian SMK kan ada PKL, ada prakring. Nah, inilah mereka akan berlatih di dunia nyata. Nah, di dunia nyata, walaupun tidak semua jurusan itu sesuai dengan tempat mereka bekerja, mungkin misalnya perhotelan bisa saja ada di tempat di kantor ada ditempatkan. Nah, ini artinya untuk mengetahui apa mempunyai kemampuan ganda. Jadi selain dia tahu tentang perhotelan, di kadang ditempatkan juga di kantor yang lain atau dinas yang lain. Nah, saya kira itu. Makasih.
1: Baik, Pak. Hingga sejauh ini, Pak, untuk penerapan keterampilan bahasa asing ini gimana nih, Pak? Apalagi ya untuk apalagi ke depan biar Nufornya kan digadangkan sebagai kota pariwisata juga. Iya. Nah, selain tadi keterampilan bahasa asing, tentu juga ada penguasaan teknologi informasi, ada juga pemahaman-pemahaman terkait dengan budaya. Nah, bagaimana nih bagian penting dari kemampuan ganda tersebut yang wajib dimiliki oleh seluruh lulusan di sekolah Bapak?
4: Iya, yeah. Jadi yang faktor bahasa ini kami masukkan di dalam kurikulum kami itu dalam muatan lokal. Jadi setiap siswa dari kelas, dia akan berjenjang. Mungkin di kelas 10 terima bahasa Jepang, nanti di kelas 11 bahasa Jerman, kemudian di kelas 12 bahasa Prancis. Sehingga memungkinkan semua siswa lulusan itu punya dasar kemampuan berbahasa yang tadi yang saya sebutkan, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Jadi ada masing-masing guru yang memang khusus itu, karena ya alhamdulillah kami kebetulan walaupun tidak buka jurusan bahasa, tapi ditempatkan empat guru yang punya kualifikasi yang baik di masing-masing bahasa tersebut. Kemudian yang kami usahakan adalah meningkatkan kualifikasi kami guru pendidik. Banyak-banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh kementerian. Lebih banyak itu lewat daring.

0: Ya, Ibu,
1: kepala sekolah, kami nanti bincang-bincang lagi ya. Namun kita harus break dulu sejenak. Atau gitu, Anda pendengar dan pemirsa, masih banyak hal lagi yang nanti akan kita bahas bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa. Ini mereka adalah kepala-kepala sekolah SMK yang ada di Biak Numfor. Dan juga nanti kami akan mengundang Anda juga selepas ini. Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp ataupun juga telepon secara langsung di 0822-5163-4612 ya, atau ada tertera di layar kaca Anda. Kami ulang sekali lagi, 0822-5163-4612, atau Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak, serta Anda bisa tinggalkan jejak juga di mobile aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan

0: saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRB ya, di program Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Kali kami memberikan kesempatan untuk Anda, Anda boleh bergabung bersama kami di 0822-5163-4612. Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp ataupun juga telepon secara langsung di situ. Dan juga Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar, baik YouTube dan juga Facebook RRIB yang dimana tayangan ini live secara langsung di situ. Pendengar dan pemirsa ya, masih dengan topik mencetak lulusan SMK yang multi skill, masih bersama dengan ketiga narasumber yang luar biasa, para kepala sekolah yang hadir di saat ini untuk memaparkan seperti apa kesiapan sekolah dalam mencetak lulusan SMK yang multi skill. Baik, mungkin saya tanyakan dulu nih, ada beberapa yang sudah siap juga dari para narasumber ya. Ya ini dari beberapa pertanyaan dari YouTube dan juga Facebook. Dari YouTube nih ada dari Jacob Angels ya. Apakah lulusan SMK yang multi skillnya berisiko memiliki banyak keterampilan tetapi tidak benar-benar menguasai satu bidang secara mendalam? Ini dari via YouTube ya. Yang lain tetap apresiasi, terima kasih untuk Anda. Dan juga ini dari Pak Michael di Seputaran Sorido. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan kakak RRI ya. Selamat pagi, saya ini adalah pemilik usaha lokal di Biak. Seringkali lulusan SMK ini punya teori yang bagus, tetapi mental kerja dan keahlian praktisnya ini kurang adaptif. Apakah dalam program multi skill ini, sekolah juga memberikan siswa dengan keahlian soft skill seperti etika kerja, komunikasi, ataupun juga kewirausahaan atau entrepreneurship? Sekali lagi terima kasih. Oke, itu dua pertanyaan dulu, mungkin boleh langsung dijawab. Saya ke Pak Soleman terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama dan kedua. Silakan. Pertanyaan pertama terkait dari YouTube ya, terkait apakah lulusan SMK yang multi skill berisiko memiliki banyak keterampilan tapi tidak benar-benar menguasai satu bidang secara mendalam? Silakan.
2: Baik. Iya, jadi mungkin saya bisa menjawab. Selamat pagi pendengar dan pemeriksa Pro 1 Biak. Dari pertanyaan tadi, terima kasih karena pertanyaannya sungguh luar biasa. Dunia kerja berubah begitu cepat. Artinya tidak harus mereka menguasai satu kompetensi atau satu skill begitu, kemampuan. Nah, sehingga memang di sekolah itu kita perlu memberikan skill tambahan buat mereka. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini saya jelaskan terkait dengan di sekolah saya, teknologi dan rekayasa. Jadi misalnya dia itu menguasai satu skill ya, atau jurusannya sendiri, misalnya teknik otomotif, kendaraan ringan. Dia tidak hanya menguasai itu saja, tetapi kita juga memberikan skill tambahan atau kemampuan seperti kemampuan pengelasan atau welding, tapi juga dasar-dasar kelistrikan. Nah, sehingga nanti pada saat dia bekerja, itu dia tidak hanya fokus di engine-nya saja atau mesinnya, tetapi juga bisa sistem kelistrikan dan pengelasan misalnya. Misalnya kalau pengelasan itu berhubungan dengan sasis dan bodi mobil itu. Jadi mungkin itu dari saya. Jadi dunia ini kan berkembang setiap waktu dan berubah, sehingga kita tidak bisa fokus di satu, mereka tidak fokus di satu kemampuan saja. Jadi itu mungkin itu yang bisa kami jawab.
1: Baik, untuk yang kedua tadi Pak, yang seringkali lulusan SMK ini teori bagus tapi kalian praktisnya tapi mental kerja dan kalian praktis kurang adaptif ini. ini seperti apa? Ini
2: boleh dijawab dulu. Baik, ya. Jadi mungkin saya jawab sesuai yang saya paham ya. Jadi kalau artinya memang mereka di sekolah itu ada tiga komponen penilaian yang kita pakai di sekolah untuk menilai mereka. Yang pertama itu adalah attitude atau sikap dia, terus kemudian knowledge, pengetahuan, dan skill yaitu kompetensi, kemampuan dia. Mereka belajar 3 tahun. Jadi tahun pertama ke kelas 10 dan 11 itu dasar-dasar kejuruan. Kemudian nanti dia pada saat memasuki kelas 12 itu semester 5, itu kita sudah siapkan dia untuk harus ke dunia industri dan dunia usaha. Memang di sekolah kita sudah siapkan itu, tetapi karena 3 tahun nanti setelah itu dia sudah masuk ke dunia industri dan dunia usaha. Kalau saya di SMK IPK 2 itu mereka 6 bulan praktek kerja industri. Memang banyak masukan dari dunia industri yang tidak jauh beda dengan yang tadi disampaikan oleh penanya tadi, bahwa memang mereka dalam tahap belajar 3 tahun, sehingga memang biasa juga sikap dia yang mungkin datang terlambat dan itu, dan mungkin tidak sesuai dengan tuntutan di dunia kerja, sehingga kami butuh masukan-masukan dari situ. Jadi ketika nanti mereka lulus dan kemudian dia sudah kerja, ya memang anak yang kita didik banyak, jadi banyak ya. Jadi memang ada yang dia mungkin kerjanya, dia skillnya bagus, terus kemudian attitude-nya. Tetapi ada juga yang ya mungkin tidak sesuai dengan itu. Tapi saya pikir itu adalah masukan-masukan buat kami, terutama di SMK, sehingga kami akan memperbaiki proses pembelajaran kami di sekolah untuk jauh lebih baik ke depan.
1: Baik, mungkin dari Bu Darsini mau ditambahkan, silahkan.
3: Ya, terima kasih. Kalau kami di SMK Sjapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor itu masuk dalam salah satu program kami, yaitu untuk penguatan soft skill. Di mana dalam penguatan soft skill itu siswa akan diberikan penguatan tentang disiplin. Oleh karenanya kalau kami di sekolah saya itu anak-anak yang terlambat itu kita sudah masukkan dalam kategori melanggar disiplin. Jadi kan kami masuk itu jam 7.15 sudah apel dimulai. Lewat dari jam 7.15, jam 7.30 kami sudah nyatakan siswa itu masuk dalam kategori terlambat. Itu sudah ada dalam catatan guru BK, itu sudah pelanggaran disiplin. Kemudian dalam penguatan soft skill juga itu kami selalu membina anak-anak kami dalam etos kerja, kemudian berkomunikasi. Karena kenapa komunikasi kami masukkan dalam penguatan soft skill, karena komunikasi ini sangat penting. Komunikasi bukan hanya harus dimiliki oleh anak-anak di manajemen perkantoran misalnya, karena mereka harus bisa berkomunikasi antara atasan dan relasi kerja. Tetapi keterampilan komunikasi ini harus dimiliki oleh setiap siswa, terutama setiap lulusan. Karena dalam komunikasi, dalam bekerja, mereka ini kerja tim, tidak kerja sendiri. Oleh karena komunikasi penting didalami atau dimiliki oleh lulusan agar ketika mereka bekerja dalam tim tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal komunikasi.
1: Baik, kalau boleh tahu Bu, di sekolah ada berapa siswa sama?
3: Ya. Di SMK Yapis kami jumlah siswa ada 303.
1: Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Maskur.
4: Baik, ya. Kalau di sekolah kami, selain skillnya yang dibina sebanyak 70% itu, yang paling utama juga kami tekankan memang betul sikap anak-anak kita, attitude-nya anak-anak itu yang harus kita betul-betul benahi. Makanya waktu sebelum anak-anak kami terjun prakerin atau PKL, yang kami sangat tekankan adalah attitude-nya itu. Karena banyak laporan, rata-rata dari ini sih mengeluh dengan sikap anak-anak. Nah inilah yang kami selalu utamakan adalah sikap anak-anak itu, attitude-nya. Itu yang lebih kami utamakan. Jumlah siswa di sekolah kami Ada 246 siswa. Terima kasih.
1: Baik, Pak. Hingga sejauh ini, adakah tantangan-tantangan tersendiri yang mungkin dialami oleh sekolah, ya, khususnya dalam menciptakan lulusan SMK yang multi skill? Kita tahu bahwa ini tidak gampang, ya, apalagi di era tantangan saat ini, di mana menuntut teknologi begitu cepat dan perkembangan juga begitu masif seperti itu. Dari SMK Negeri 1 Pariwisata, apa yang sudah dilakukan dan menjawab tantangan-tantangan yang ada, dan tantangan tersendiri yang dialami seperti apa?
4: Ya, baik. Yang pertama, khusus untuk perhotelan, itu sampai saat ini kami belum punya tenaga pendidik, tenaga ahli untuk di bidang perhotelan. Sehingga kami mengambil guru-guru yang tadi saya sampaikan, dua guru dari jurusan bahasa, yang satu bahasa Jepang dengan bahasa Jerman, yang tadi saya katakan bahwa alhamdulillah mereka mau multifungsi, jadi selain mahir di bahasanya, dia juga mampu di dunia perhotelan dengan kami mengutus mereka untuk ikut pelatihan. Yang tadi saya katakan bahwa, ya, walaupun bukan dari jurusan mereka, tapi alhamdulillah mereka bisa yang terbaik di pada masa pelatihan. Inilah yang kami tekan, walaupun di sekolah kami, juru keahlian untuk perhotelan itu tidak ada, tapi kami bisa membuat guru-guru yang dari umum menjadi tenaga-tenaga ahli di dunia perhotelan. Oke, terima kasih.
1: Kalau dari Bu Darsini selaku Kepala SMK Yapis sendiri seperti apa, Bu?
3: Ya, tantangan yang kami hadapi saat ini adalah sebelum mereka lulus, ya, untuk penempatan siswa PKL ini menjadi salah satu kendala yang kami hadapi. Kenapa? Karena di Kabupaten Biak Numfor ini terutama instansi yang bisa menerima siswa kami sesuai dengan kompetensi keahlian mereka itu terbatas. Sehingga kami berusaha bagaimana anak-anak bisa PKL walaupun tidak sesuai dengan mereka punya konsentrasi keahliannya. Dan untuk lulusannya kami sampaikan seperti tadi disampaikan oleh Ketua MKKS bahwa untuk lapangan pekerjaan terutama ASN itu kan sekarang terbatas. Jadi kami lebih menekankan kepada anak didik kami, kami tekankan, dan kebetulan kemarin juga kami baru rapat komite dengan orang tua, kami sampaikan kepada orang tua bahwa SMK, anak-anak yang lulusan SMK, jangan terlalu berpikir 100% ketika lulus dia harus menjadi ASN. Tapi bagaimana lulusan SMK itu bisa menciptakan lapangan kerja, bisa membuka peluang kerja yang baru. Oleh karenanya kami di SMK Yapis itu untuk membuka salah satu peluang kerja bagi mereka, kami membuka kelas wirausaha. Kalau tantangan-tantangan di lapangan tadi kan tidak ada lapangan pekerjaan dan sebagainya yang bisa menerima mereka semua. Oleh karenanya kami membuka kelas wirausaha, di mana dalam kelas wirausaha ini kami berusaha menghadirkan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk mereka bisa memberikan motivasi, memberikan atau menularkan mereka punya keberhasilan yang telah mereka capai selama ini di UMKM yang ada di Kabupaten Biak Numfor kepada anak didik kami.
1: Baik, kalau dari Pak Soleman sendiri seperti apa dengan tantangan yang dihadapi?
2: Baik, kalau saya sendiri di SMK SYPK 2 Teknologi dan Rekayasa Kabupaten Biak Numfor, itu tantangannya yang pertama itu tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau guru, karena kita mau cari guru-guru khusus untuk yang mengajar di bidang teknologi dan rekayasa itu memang sulit. Nah, setiap kali penerimaan pegawai itu, yang kami lihat tuh kebanyakan yang guru-guru umum saja. Sedangkan yang untuk guru-guru kejuruan itu saya lihat belum ada apa formasi khusus untuk itu. Nah, sehingga ini mungkin menjadi catatan juga untuk pemerintah daerah, supaya ke depan itu harus ada formasi khusus untuk guru-guru kejuruan. Karena kita di Biak ini ada 8 SMK. Saya menjadi ketua MKKS di Biak dan Supiori. Supiori ada 1 SMK, SMK Negeri 1 Kemaritiman bergabung dengan kami di Biak 8 SMK. Itu hampir apa sama, kita punya persoalan yang sama, yaitu tenaga pendidik. Nah, ini yang karena kita butuh guru yang punya skill bagus sehingga dan kompetensinya bagus sehingga ketika dia mentransfer ilmu kepada siswa juga harus lebih ini. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah fasilitas. Fasilitas terutama fasilitas praktek, media-media pembelajaran itu perlu lengkap. Jadi guru yang kompeten dan fasilitas yang cukup itu sudah tentu kita akan apa menciptakan siswa atau murid yang memang betul-betul kompeten. Saya pikir itu yang mungkin dapat saya sampaikan.
1: Baik, ini tidak terasa ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita sudah di penghujung. Ya, mungkin menjadi kesimpulan dari perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI serta seluruh masyarakat ini tentang pentingnya membekali peserta didik yang khususnya dalam menciptakan lulusan SMK yang multi skill. Mungkin saya ke Pak Maskur dulu selaku Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Selat. Pesan harapan, closing statement.
4: Iya, kami berharap yang tadi mungkin maaf kalau duluan ini adalah perhatian dari pemerintah mengenai guru-guru kejuruan. Ya, kami sangat berharap seperti itu. Ada penerimaan khusus untuk tenaga-tenaga guru keahlian. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Bu Darsini, silakan Bu.
3: Ya, saya hanya menghimbau untuk lulusan SMK jangan hanya berpuas diri dengan kompetensi dasar yang dimiliki, tapi bagaimana berusaha tetap berusaha untuk mengembangkan diri melalui keterampilan-keterampilan tambahan sehingga ketika nanti membuka lapangan pekerjaan atau melamar pekerjaan itu bisa berhasil seperti itu.
1: Baik, terakhir last but least dari Pak Soleman, silakan Pak.
2: Baik, kalau dari saya closing statement saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan khusus wilayah Teluk Sairiri dan Tanah Papua, kalau bisa anak-anak kita harus dimasukkan di SMK karena SMK itu sesungguhnya menyiapkan siswa yang siap untuk kerja. Sehingga mereka bukan seperti tadi yang disampaikan oleh kedua teman saya kepala sekolah, tidak harus menjadi pegawai negeri saja. Tetapi otak mereka itu kita mindset untuk dia berpikir menjadi seorang wirausaha. Sehingga ketika mereka lulus, mereka mampu menciptakan pekerjaan. Jadi mereka membantu pemerintah, terutama untuk mengurangi penganggur. Saya pikir mungkin itu saya dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Soleman Salomon Stroyer selaku Kepala SMK YPK 2 Pariwisata Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor sekaligus juga Ketua MKKS SMK ya di wilayah Sereri ya Pak ya, dan juga Ibu Darsini SPD MPD selaku Kepala SMKS YAPIS Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor. Terima kasih. Ada juga Pak Dr. Randes Markus Bora, ini selaku Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata Biak. Sekali lagi terima kasih Bapak dan ketiga narasumber yang luar biasa yang sudah memaparkan terkait dengan bagaimana mencetak lulusan SMK yang multi skill di Kabupaten Biak Numfor. Ya, kita berharap ya dengan melalui program ini ya bisa mencetak hal tersebut. Dan demikian perbincangan kita di Bincang Pagi edisi kali ini di Selasa 29 September 2026. Saya Adrian pamit undur diri, selamat pagi, Syawi Mangkasumasa.
5: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.

Hey, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti dialog bincang pagi dengan topik mencetak lulusan SMK yang multi-skill. Untuk para pendengar yang ingin menyaksikan siaran ulang, bisa langsung lihat kembali di YouTube resmi kita di RRI Biak. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral.